0: 明日は会おうと思います。
1: アパウトにボータラオバイノ、
2: tumira ko nga video bay na dito jam kavaho taong padminito ang suvab ipagunto ko bay na pahambuson ko di daw ziti abal to ni bawa montok tadaw bay na tanda ko na tadaw sabah duvo ngay bu duvo padam onom ontok ko taong padam isovuhan kavaho mikot minabawa si montili ko sinan dato siri panglima masidi manjun tinimungan kamuhakan o tuduvan kapanandakan sa bagi pingkisaman papasuni sunduvan patriotism miampay papawakas tanggungan sinakagon vago dahil manoy dong timpu mikot na pogon. Naikot na di itbogizan to vino o kapawakasan kut tuhun mamasok saba songyan rang undang-undang RUU na kamoy pabantahon dahil pitimungakan dun saba taon diti. Minabawa si Montili Kapalintaan kinaisunan ng pamuhaminan dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif draft RUU na kamoy mamason na naman pangoho kituduvan papazaw ku tuhun mamasok pagun ang papayang kavas ning kakoton tuhun mamasok id saba katanud inodo angkab Kapalintaan pagun montok papawakas ku tuhun mamasok pagun maza reformasi kaundangan miyampay pisakadazan kobisan ahal nga vituhun mamasok, council ahal nga vituhun mamasok, saba, om Luyal Tagazo Pogun Saba. Patiang buson na pinggisaman da papazo, boss malazo, maza tangungan mangunguwasa, Kapalintaan Kinaisunan, PBT id patotangkop saba. Minabawa si Montili Kapalintaan Kinaisunan na pamuhaminan, dato Dr. Muhammad Arifin, Muhammad Arif, ahal din na po nga iso iintangan kozo, montok pibahasan miyampay Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, lan saba. Kadisido, ozuvon da kamuntilian disido, pipio pitubungan, montok mamalan, koin samakan, om pinggisaman papazo, Kamamakazan, Boss Malazo, Maza, Kotainan, PBT. Kaunungan di hobi avasi idpihatan kapalintaan pogun om tambahot strategic kano papakavas kapanan tuduvan katundan balajalan idsaba. Minabawa si Montili balajalan science technology om inovasi KPSTI datu James Ratib oponsol pisakadazan togiot om commitment toin senan may dapatitikid pinggisaman balajalan azu miampay hobi oizo. Minabawa si Sidodino id kota Kinabalu.

0: Ozvonda DBP lan saba osodop ga pena kinabalu untuk ko pedom isovuhan ko si Zam tahun diti. Ina po nga muntok papoy magon kalaja dotuhun sastra id saba. Kadi patunud DBP lan sabah Jenita Nordin patunuzon o duvang pedom si Zam kavo vava papampay opod genre kihogo toin sanan tahu nga pedom tungoy bulinggit. Tinubungi Jenita na kapabalan kahapas kakap kapamantangan kumadi mo hoyong tagazo pogun tun musa aman id istana seri kinabalu. Mentok ga sastra pogun sabah kumohimo ahantoy do tokoh sastra pogun usin mitunoy sa ginumutahu nga pod ngay bulinggit vava panapod-napod kaumatan kapahabusan sinuatan miampay kosivatan papadahin sinuatan kuma boss suvay. Tinan da pulis o sanguhun kakusazan tahunga padam tahu taon id Beaufort kahapas noihan da positif dada. Ponisan da sobu mantad bogizan kapanoizukan kahasan narkotik uvang IPD Beaufort nakapakita da inatantaman, itinantaman, positif dada kavo metafetamine om evetamine om mantad kapayhan maza Facebook IPD Beaufort natan hide i tinantaman paghuy diti do bogizan kaponezukan kahasanan uvang BSJD IPD Beaufort. So izukon kahasanan tumandu section apodom himo iso e akta dadah berbahaya apodom sizam himo ngapodom duvo. Patiang buson lagi da IPD Beaufort pinggisaman papatikid kahasanan mamaguna dada may doko mahigan om kapagkangan magigizon at amangan.
1: Apal Tony Bo Tadao Bino.

0: 心都很长很长，你呀你我们别来无恙。
1: 萨巴 VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 哎，你来做什么？
1: 我爱上酒家人，我进了酒家门。
0: 我哥哥不在家，今天不卖酒。

我一见你就讨厌，再见你更伤心。你要带他走，我就跟你把命拼。

0: Sabah VFM, we good.
1: Guess I'm

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Merak abar palsu mampu nebab kebimbangan ko gero dio masyarakat. Bejo-jogo muan abar anu nyabana ta media sosial. Matongan kesaihan sumber abar anu tenerimo. Jadino pengguna media sosial anu lebih pintar. Nya pasti da kinungsi.

0: now. Dungkum kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dukum biasa Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemam.
1: Semiran paling penghabisan dinakan bekerja udara anu alap besemo soro pelikopan memanuk mandi tak soang besemo kekuri tak umo ngogo gua kopan nakat pulut atau mandi tak sedi delaut besemo bangan keluarga ko sece dinakan kemen itu yang mungkin terso lagi lek dinakan sekirone dinakan yang menjogo kelawaan khazanah semula jadi anu bekerja terso lek dinakan do. Perguan tino dinakan ke peloro tino alam persediaan ensan panta inggo kita irun.
2: Dinakan boleh ngeluang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buek ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba bino.
3: Kironi berlaku pemenikan suhu kok suasa panas. Ngendok pika berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum bue anu sukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung. Sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun trua ien-ien tanda kok perlu bertindak lingau. Mesajuk badan ngabut tabangannya dekor.

0: Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amuk kita yang anda usah penopo dan sebetak suasa panas. Nalakan yonai engkau nutan usah tu. Sentiasa makai tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kurangan aktiviti tak luar rumah. Sentiasa ko mekuan nginum buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalakan makai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amurun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Penunangan minum minuman manis, alkohol, ko pengen kafe.
1: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma didangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi muli sebelum keluar kopan ngungsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta. Terhati bika cuaca panas entawa kroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan berduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar amun ingin muat aktiviti meluar benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penenuan terbuka kopan sentioso meriksa bue kopan enselan irom kereta.
2: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama ala panah. Pukul telu ngabut 6 kemuap.
3: Terima kasih.
4: Dong pinabainin peranak ke kuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buik putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.

0: sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
1: Sara makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sara bau teknologi kok media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno pangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad kok sara-sara keselamatan. Semonu oleh kealapan nang kemudahan internet. Penetuan bangan peranak ndok niak muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali. Dong menjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ni, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet. Lau populasi sedunia anu senampang setiap 10 dembangi bulan Julai setiap tahun ngatakan peristiwa penting untuk kemuan kesadaran selain isu penduduk dunia. Posok tahun ke-37 2026 itu, lau populasi sedunia selajur mau cabaran kok peluang buat selain engkau pertambahan penduduk kesehatan reproduktif kesaksamaan jantina kopan penanggunan berselajuran. PBB secara rasmi rai menet tema bekerja semua untuk menjadi nyoto keinginan bangan pemuraan untuk masa bunda anu lebih tarang. Ia muan tumpuan tahak kok penean bangan pemuraan untuk keluarga keinginan kesejahteraan pemuraan terutama mengurangan tekanan ekonomi kok kebimbangan masa bunda. Kopan kesaksamaan diom nangun junya anu lebih adil untuk generasi masa betiu kok akan teko.
2: Mandi. Mandi ngeruah perkara penting untuk kebersihan diri. Kita boleh menek mandi engkau baik sajuk atau engkau baik panas. Kedua-dua ni iko kelapan. Mandi engkau baik sajuk. Mempenik daya tahan badan. Sagar badan engkau fikiran. Murangan tekanan persoalan. Engkau menjaga kebersihan butikok engkau kulit. Kopan, mandi engkau baik panas. Boleh ngelansar pelanan lah. Ngalak pedi-pedi badan, ngelak penyakit susah turi, engkok gangguan turi. Engkok pan, ngurangan reso, stres, kok susah atas. Mandi amalan kebersihan.

0: Bersomoh-somoh engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut telumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, tak deria ngabut, niat nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nomor ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ayu. Jogo-jogo, dong jadi tukang merag fitnah. Berjogo-jogo kok pan penerik sodok dau, ian-ian pabaran, pasti bi antawa sure, S-U-R-E, you know, S, sources, antawa sumber, U, understand, antawa ngerati, R, research, antawa penemia bana-bana, U, evaluate, muat pengendaan, nya pasti dong kenungsi.
0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
3: Jaran sama.
4: Alap bana. Bana.
5: Bahaya makai balik bagas selan penapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol. Kok pan buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik alap tiniman. Kok ginantian engkok selan anu bau. Amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring tereso ni alap, senebab lek selan anu boy pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggungjawab bersomo.
6: Pemerunan Budi Diesel ngempon dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pick up kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.
0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alap Bana.

0: Aplikasi Komal Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur sepun telun tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia sepun telun tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
1: Amun dinakan dengan pemudan tawa peniniat jadi pemudan peranti nulingau semoto-moto untuk keluarga tei. Peranak anu terua umbu pudan penin risiko langa masalah kesehatan endakan kokol, asma ko jangkitan tak paru-paru ko telingo. Pudan nambah risiko penyakit bahaya endakan ko stroke, serangan pedi jantung, kanser paru-paru ko pan penebara penin risiko yang golek zuriat. Peteo tei pudan. Keluarga sehat, lum lebih ceria.

0: Tratibi kadinakan. Lumantana buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Siaran sama
2: ala bana.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ya, kakak lagi bersama kau kami. Diam siaran sama Alabana. Barat dinakan tita WhatsApp team. Aku lagu Una Shim. Lagu Una Shim berpeling kuno sini. Awal-awal kena lagu Una kau. Lawak-lawak kau. Jadi lagu Una sebagai pembuka siaran ti. Itu lagi DJ Azmi kesayangan. Semoga tak umur, murah rezeki. Sihat selalu. Benda tiap koroniak keninginan. Pak Maksun mengkali siaran sama. Terima kasih Pak Maksun. Terima kasih yang sedang bersama mengkali siaran sama. Alamana tak kemampu tu minggu-minggu jo. Don't lupa untuk sentioso share live tu. Tap di screen ni. Kau pan yang niat lagi boleh follow. Don't lupa follow dedau. Supaya makin mantap. Kau pan lagu tu tinuju untuk memodinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama.

Stratifica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detang bangi di minggu.

0: Somoko, DJ Azmi.
1: Dan akan macam biasa, kita akan bersama mengkali abad-abad di Melat pukul 5 ke malam. Selepas itu, kita akan bersama diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih. Yang kakak lagi bersama-sama mengkali siaran sama Alabana tak ke malam tu. Terima kasih dan akan tim Activision yang sedang bersama-sama barat ni makul lagu. Okey? Jadi lagu-lagu tu untuk daya ganti momon. Jadi terus bersama mengkali siaran sama Alabana.

Ya, dan akan terima kasih kakak bersama mekali siaran sama korban ngendak kami tak live TikTok. Terima kasih tak Syarul Nizam, Fisham, Di Aisyah, Apeng Topeng, Ikjal. Oh, Ikjal ngendak kita. Hendry Hans, Bunga Keladi, macam orang bunga. Siapa? Mr. Daud, Anita Mairan, Farizah, Jemia, Rina, Idong, Hard Boiled. Oh, okay. Penglipur, HW, Azwan. Oh, Azwan penuh nah. Nia, Sherer, Putra Bakau. Oh, yang tu Ben Bakau sudah tu. Azizah, Bev, Adi, Budak Healing-Healing. Wish, orang ni, Budak Healing-Healing. Asmi, itu lagi sini tu. Syaril, sini lagi. Tomok. Tomok penuna bersama kau kita. Sihat selalu lah untuk kami yang sedang bersama. Nurin penun. SM Sopian, engkau lagu Firashe. Rikia, in abar Kak Rikia. Lagi sini lagi. Kak Bai Trainer, sini lagu, tajuk lagu eh. Bujang Dau-Dau. Minat kam tak lagu eh? Mun minat maung kam aku lagi ya. Fina, un pen bersama kau kita. Dia nak ganti Dayang Anita pun bersama kau kita. Ramailah. Scroll ku ramai pan bersama-sama. Terima kasih. Jadi share lagi live tu, tap lagi screen eh. Untuk kita sama-sama yang tu sama-sama berdaya-daya kok engkau lagu-lagu yang pinaku lek bangun dinakan tidak kemuap tu. Okey, terus nanti lagi lagu-lagu tak kemuap tu pukul 5 kita akan mengkali berita, selepas itu kita akan meling lagu-lagu. Nah, lagu untuk kamu.

Ya, kau no dendo mau kita dah pukul 4:40 minit ke muap. Barat dina kanti DJ boleh ka nampai salam tak mamakku yang runta jawi-jawi Noraida atau Mama Wan. Salam rindu. Kau pun selamat hari jadi barat ni. Mama Wan lekat kampung jawi-jawi. Itu lagi sagak rubu. Ikut-ikut orang eh pen orang penik ni ah, sagak rubu. Tino aku kan menik-menik. Amun nat sagak-sagak tu tengok ku apis. Assalamualaikum dinakanku DJ Azmi, Jomalikas hadir, terima kasih Jomalikas. Jubah biru ngepes ngepes tek tekaleku. Assalamualaikum DJ, selamat kemuat. Waalaikumsalam. Itu lagi Alap Jo DJ, alhamdulillah. Jarang bana Jo mau makai pemau yang tu inak. Golongan tertentu Jo makai ia. Aku kau golongan langit. Aku tu golongan-golongan Jo mau tak langit. Okay. Amun kami mangan duai pun dia suang mangan. Amun boy lupus mangan menik balik pun pun jatak langit. gulungan langit. Ya, aku gulungan langit. Jadi barang ni kau si jarang-jarang jo mau yang tu anu. Jarang-jarang jo mau yang tu inak. Aku mau inak lah. Kamilah mau inak. Barat ni golongan tertentu kok. Memang kami golongan langit. Amun kami nginum pun suang terus. Sebab no buat paling bersih. Amun kami mangan pun diam bok. Beragam lah. Okey lah. Minggu-minggu je kam. Situ sepaku tau. Senang-senang atai kita tak kemuap tu. Lagu tu untuk dayagan-dayagan. Senang-senang atai ti momon. Ian-ian pan. Kita beragam-ragam Jo. Sebelum Jo mau enamal, peling tidak lagu tu Mio.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Ngendak balik syarikat budi diesel nabangan pengusaha mura sektor pertanian. Peranan Senik Penedaras melingau penanggungan usahawan tempatan. Assalamualaikum, kau salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Isu kegosan pengusaha pertanian murak Talatu mengkolek subsidi budi diesel akan bina tak perintah persekutuan untuk memia penyelesaian terhadap sepodan anu niodop legai. Menteri Pertanian Perikanan Ko Industri Makanan Datuk Nyamawi Jaafar marak isuwe mekebia iko pengusaha murak di sektor pertanian penternakan ko industri makanan anu makai kereta untuk merun aktiviti penembangian. Pian-pian niak kulek mohon subsidi diesel senebab legai ampun kereta niak lagi boy ngedaftar jatah orang diri. Datuk Jaafar marak dikau setemuan akan penurun engkau Kementerian Kewangan, KPDN, engkau Agensi Pertanian Lat, kau Persekutuan, dia masa sikotu untuk lebih ngam nabangan gai. Beliau marak, bege boy jo ngerasmian jelajah kebun dapur tak kiulu. Dia masa semua Datuk Jaafar marak usaha merun ekonomi komuniti narusan pertanian skala diki narusan pemerunan jelajah dapur kebun dapur. Tujuan ni nak masyarakat ngusaha kebun dapur tak kawasan tungan gai temban. Sengkon tu kira-kira 3,000 pengusaha tak Sabah ngusaha kebun dapur. Jumlahnya mekituan perian alap boy jo sikot tak sasaran kementerian yono 5,000 pengusaha den tahun. Datuk Jaafar akan mengkilo anugerah kebun dapur terbaik untuk ngereguan usaha penuh tak sedino ndok lebih iko rakyat nutan usaha. Pusat Kreatif Ekonomi Ko Inovasi Sabah Sinik akan melingau penanggungan usahawan tempatan. Selajur ni kulit selon tak peringkat global. Menteri Pendidikan Sains Teknologi Ko Inovasi Datuk James Ratib marak ngambut betiru Sinik kulik merun iko usahawan tempatan merun perniagaan gai diom pasaran domestik kok global. Beliau marak begeta semaidan Sinik Impact Gathering 2026 tak Kota Kinabalu. Datuk James marak perintah lat akan ngendak penambah alapan terhadap peranan Sinik mendaras penengkoan ni sebagai agensi penanggungan alih. Yo sebia jembuat institusi strategik anu kulik mendaras penanggungan usahawan ko ekonomi tak Sabah. Tak maedan Datuk James nerahan geran 35 usahawan tak diak program kendalian Sinik. Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi KUSKOP selajur mendaras ekosistem ekonomi luar bandar tak Sabah narusan kelulusan penanggungan Datuk Sepudi Kau Tapak Tamu Desa. KUSKOP diam di kau pemeraan mara usaha alap tak diak program penanggungan premis tamu desa Yono Rai Muan Kalapan tak 6,200 telu peniaga tak Sabah kok Sarawak tebus penerun tak 2024. Tamu desa ngai kok sekadar hub aktiviti ekonomi tapi pun pengen peranan sebagai tungan melioro warisan budaya masyarakat tempatan. Narusan pemasaran produk dioman tak diak di kau bumbung. KUSKOP no pemerunan koperasi diam kalangan peniaga tamu desa sebagai melingau ekonomi setempat narusan sistem pembelian pukal kegunaan kredit mikro kok bagi-bagi keuntungan anu kakal.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Usaha mengkilau bidang pendidikan tak kawasan luar bandar Tarus Binuan dan Pengendan antaranya narusan usaha pendidikan tak pelajar anu mengkolek pencapaian cemerlang di peperiksaan STPM ko SPM. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram Mara iyo untuk ngereguan pencapaian akademik pelajar Alinang Merun lebih iko generasi pengen ilmu ko Dayalon. Beliau Mara bege Boyjo menteko insentif pendidikan tak pelajar cemerlang SPM ko STPM 2025 dun en telu 4 Lumadan tak Beaufort. Tak medane 5 pelajar cemerlang STPM nang SMK Western nerimo tabangan. Engkau untuk peperiksaan SPM 2025, 4 undangan nang SMK Western, SMK Gadong ko SMK Beaufort telu. Datuk Ruslan Mara penambah alapan pendidikan terposokno pencapaian internet anu lebih alap. Kegunuan pembelajaran anu semimon tak sekul ko perian sentioso teruak liut. Terposok mendaras pengertian selan ko STEM ko kendalian kepandaian digital endok niat ketembanan. Untuk ngelagan isu pelarian anu betarusan, Puk Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Bandi Ustangau merun sadangan endok Akta Pelarian Malaysia niubah. Beliau marapan pekoroe diam ucapan perbahasan tak persidangan Parlimen Dewan Rakyat tak lau lasa. Nut ni engkau ni arun ni undang-undang nebab pengurusan isu pelarian tak negara tu terpaksa pesandar sepenuh ni tak dasar pentadbiran engkau amalan semasa semoto-moto. Akta bawai perlu niktiraf tarang narusan status pelarian, prosedur pendaftaran pengurusan mesemimon engkau perian penyelesaian jangka tak terposok proses pengedarian mulai secara sukarela. Dia masa somo Datuk Madius merun perian dedangai projek penanggungan bok-bok tak kawasan Tuaran. Dia menjawapan bertulis ke Kementerian Kemajuan Desa ke wilayah Mara, projek menik taraf jambatan Suang Tuaran tak kilometer 0.40 lan SK Mantop Betiru meteko kemajuan fizikal 74.3 pedaptus ko ni jangka lupus buantu. Projek ini binuanan masa tambahan setutan cuaca buk engkau kejadian liut meranti kerja-kerja penanggungan ini. Sementara projek Lantudan Poring Tebobon ngecatat kemajuan fizikal 25.4%. Projek ini dijangka lupus di April 2020 siam boleh binuanan tambahan masa setutan proses pengenduan tanah kau magi-magi kegunuan niak lagi selesai. Mesan pian pan Kementerian Niak Maraan perian projek Lan Mangkaladom Poring diam tilawan asal Puk Parlimen Tuaran. Dinakan sebagai penombol petukang kutajuk-tajuk abar yang terdua lagi. Ngendak balik syarat budi diesel nabangan pengusaha murah sektor pertanian. Peranan sinik penedaras melingau penanggungan usahawan tempatan. Begitu abar abar yang melat kemuap tu, abar di sini bes nunting lek muli gubong lekas fiksyen berita ehwal semasa. Kopen boy tinder jemaah lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: apa nak kereta tu tahu. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen anda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Dinakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Yalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pandai terkelipat.
4: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama alap bana.
5: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
0: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
1: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
4: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul telur kemuap sampai pukul enam kemuap.
5: Siaran sama.
4: Bersomoko DJ Azmi.

Ya dinakan kita tak torong siaran no sekiro ni un salah aku silap maku maaf dinakan kita beragam-beragam jo yang alap enindo yang ni alap etini mantio-tio kau penharapan ku bong dinakan sanang sanang sanang atas selalu tak gi bulat meta jawi-jawi eh. Terima kasih un masakan kita lan-lan lah ha. Kok bulat kok gam nanti momon minta jawi-jawi eh. Kok pan terima kasih kena ngejemput mudah-mudahan pan murah rezeki. Okey, lagu-lagu tu sebagai penombol siaran tak kemua betul betutur alap-alap tak jomo pikir alap-alap pasal jomo kau pan muat alap tak jomo. Okey, baru no yang alap-alapan akan ngogo ngiti balik. Jadi sampai itu je kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Maksudku sabah bamakale siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sama. Dengarkan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Siren Bajau Hiling Sama Palkarak Mustahak Habalahat Kuha PTE. Onam Mini Estate Pai Ni Mawjud Mas Sabah. Pengenopan kaki tangan profesional PBT Nawang Malanjar Pembangunan Lahat. Onam Mini Estate Pai Berjaya Temujud Mas Sabah Merem Timpu Onam Bulan Pertama Tahun ITE. Ia pinalanjal maka mangun pabari kawasaan bay pagpaihan min hek magtabang antara kumpani taga kaupayaan maka aarapuna tanah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaapar Ngahaka onnom mini estetinan pasod nada kayu makola penyu kania-kania dua makota blud maka kota marudu risab da kayu lagi materusan sapi. Datuk Jamawi nibak media waipain ngan rasmian jelajah kebun dapur Makilu. Sementara hei Datuk Jamawi yang matua pemerintah Ruisab magkira-kira untuk amangun jajahan 405 hektar tinanoman gandum kinakan ipatan mareom timpu 5 tahun. Ruisab akok maka kulangan pangandolan 7 gandum import kinakan ipatan. Sabah butina ani hal tagalekoman 200 paggaluman hal magandum minaan manakala labina ni import min luasan negara. 4 daerah bainani kapatongan untuk pembangunan tinanom inaani pasod nama kota Marudu, terusan sapi, nabawan, sook maka tambunan. Maka keutamaan 7 pemakaian jantra akok maka kulangan gastu pemuluasan hasil. Susulan min bihingan suang takikis song na pahaya masalah nama Kampung Ulu Uloi Tenom abutan maka ansom keselamatan baranda amin naan adun malalap Datuk Jamawi Jaapar Ngahaka palkalainan ni perasaya amo on min runo kahaya ya bay tajari rakarangan tahun palabay maka song na hea kaat he kajarian runuk ya bay bahawa urut tajari. Pegawai khasna Muhammad Nizam Awang Kasim ngawakilan Datuk Jamawi bai patiwau ni paringanan Jubaida Abdul Majid akok makan dak kandi keadaan saban nalmata gajarian ruisab ama selaras ai patak pinagakkalan magbeak maka agensi sadi. Tujuan na patiwau yana untuk aninsus heka kakaatan sadi min kolek maklumat pasal bahana maka tanda banana dak paglahatinan. Palkala ina ani risab ni patuaan 7 ketua JPS Tenam lahaman dahing aku rai-raian tapagakalan minta dama kailagan bahana labiahea 7 banana a ingga aningan magsekotan kawasaan magmasaalainan. Pagunapan kakitangan profesional matag pihak pagkuasa tempatan PBT ni kapatongan selaku antara keperluan ahea aku maka jaga agenda pembangunan lahat tapalanjar labi akahap. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ngahaka hasil min ni bonekot ni kamemon Majlis Daerah Mas Sabah maka tahu rakarangai PBT masih magatubang maka kakulangan jawatan profesional palagai na merem hinang perakaunan kajurutraan maka penguatkuasaan. Keparuluan ina anila biya nampal ma daerah yang menjari tumpuan pembangunan maka kawasan perindustrian butnas sipitang sandakan maka bofot. Sebab Bang Ninda pemelanjalan projek infrastruktur maskala ahea parullu maka pakaran risab seliaan pegawai profesional. Datuk Arifin Nibak RTM Bapak Inita Kahit Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman Makota Kinabalu. Pemahog potan kapasiti sumber mandusia ma PBT magawai maka sokod pemerintah lahat untuk menghilangi lahan pembangunan tapalanjal sama timbang masuk ribut Sabah sedimin maka songan kelaklasan pemasampaian perikmatan 7 rakyat.
1: Denakan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Jabatan Pambangunan Sumber Manusia JPSM Sabah subay magbaluwa mag-away makakaparuluan industri betina ane. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi maka Inovasi Datuk James Ratib ngahaka halinan mustahaka ko JPSM natas apata. Halinan pasodna pamahog potlibat urus maka pemain industri ako maka tau kaparuluan tenaga hinang ruisap kapandayan minta da pangilangila program yani palanjal amea maka paruluan. Datuk James Nibak RTM Makota Kinabalu. Kiulu taga potensi menjadi hub pemeluasan pai abud mas Sabah. Adun Kiulu, Datuk Jonestan Bangkuai ngahaka, luar keadaan bumi Kiulu magbud maka tanah paghumaan aluha patak ni bangun hek Kementerian Perindustrian. Balikan ku patak ni bangun hek Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan atau MAPI aku maka pahog pot hinang paghumaan. Sadimin mewujud peluang bahau mariam agro pemasialan maka pemasialan main community. Boleh ngahakap tehe hinabu ngan resmian program kebun dapur makiulu. Rakerangai kawasan bainani kapatongan untuk skim bantuan padi bukit pasodna kampung Tomis Jaya, Ruisab Tomis Mangipangi. Yuk Datuk Johniston, sigam akan magtabang maka kami mon pengurusi jawatan kuasa pembangunan maka keselamatan kampung JPKK makiulu. Aku maka kompol data pananaa ia minat magtinanom paibud maka luhaan tanah ia taga potensi ni bangun. Aku maka kila-kila bang bayi negara panungan bantuan maka pamalan jalan projek tapalan jalabi akahap. Gara mewujud da kayu pusat khas tingkatan nama Bopot patak pinikilan kok maka pahogpot sistem pendidikan pelagai nama maka nak iskul makawasan luasan bandal. Gara ina ini luas namin adun lumadan Datuk Roslan Muharram. Ketua Penerangan PBS bahagian N 24 Lumadan Muhammad Hadiansyah Bumpin baik ngahaka. Gara inan anulut maka perluan butina ani aku maka sediahan lekoman pagpamaknaran lawi hantap maka tahatul plegaina tujuan maka nak iskul tingkatan enom. Katuana balikanku kaniakna pusat hasina ani maka peminjarian guru halang isbat mapamaknaran maka pagpamaknaran STPM minsan embalna supaya mahagi-mahagi isbat tuju maka nak iskul peringkat menengah. Pusat ina ani rusab taga potensi panuranan maka nak iskul tingkatan enom min rakerangai iskul skenderi lekoman Bofot. Hali ina ani ngai kahal maka paangkat pemakaian kapanyap asal mania gomru maka kulangan keperluan mapanadiahan fasiliti dalua maka memon iskul. UMS nui maka pahog pot agenda penyelidikan landuk maka hapan min pengahinangan persidangan antara bangsa kajian kes ekonomi dan perniagaan 2026. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur ngahaka hasil penyelidikan taga kualiti supaya pinandaan 7 penyelesaian anampal aku maka tabang negara magatubang maka embal niak ketentuan ekonomi runia ya songna ahudit. Engkan sabhe magtabang strategik antara universiti, industri, maka pemerintah supaya pinakansang aku hasil penyelidikan tamana paat mariam pemaujuran dasar ruisab maka tabang 7 pembangunan negara. Beliau ngaku tehi nabu ma perasmian persidangan ina anima kota Kinabalu. Teksiling nani pasampai he timbalan naib chancellor kerungan pendidikan dan inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli. Persidangan anu yang boho ina anini hinang anipun badan penyelidik ahli akademik pengamal industri maka hinang dasar minrio maka luasan negara ako maka pag-isunan penyelesaian 7 cabaran ekonomi runia. Majlis Ruisab anaksian pemalanjalan tulu penerbitan buk ilmiah hasil penyelidikan UMS ia muapal kala ekonomi hijau, ekonomi Islam, Ruisab ekonomi tidak pomal marantau BIMP Iaga. Pembuat sabar sampai pabalik habal mustahak sih.
onom mini estet pai ni mawjud masaba. Pengenopan kaki tangan profesional PB Tina Wang Malanjal pembangunan lahat. Betana balahat ku api tiba ni sediahan min seksen berita ehwal semasa terjemah nabi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pamalang jalan budi disil nagna rakayu hari bulan pitu 2020 makonom maka paminjari say magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ai-ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusap.
2: Manjari amineong-kaong kakabilahan bi.
1: Kami
2: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
3: Alhamdulillah. Allahumma salli wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dari dan sanak dan akan mai rupa ingka maka kali seran hiling sama. Masih lagi si Julian yang kak mengabut diri sang pitu dan kita magabah insyaAllah jari ai mani amin ka ama saginaku untuk kita magapang sapari laus dusa bangan ya ai mindi tu ya kam bahaya sarang ayah pidang sekolah nek ku sebab kama mene amakale. Jadi tunggu ni sapa lima penagdaan but biasa nanasarakan haka-haka cuaca min Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kuha pitunika sangoman maka nika pahaluan daluan baru ni balu basarakan keadaan maghunus magbea maka te nama rekarangai paglahatan untuk makuha pitu ni kapahaluan keadaan daluan maka jejahan-jejahan hingga keadaan-keadaan ini nak disenakan anda tak ongkon malah atas sabah itu ma pedalaman rambila nabawan keningau maka tambunan ma pantai barat itu rambila jejahan papar putatan penampang tuaran ranau maka kota belut ma tawau jajahan kunak maka lahat datuk ngabut nikah sangoman itu keadaan maghunus maglete marakarangai paglahatan so kasih enam balu sakit dangai sanakan jadi airupain henah ni kale-kale napain haka-haka bangayai ania ataupun nianda keadaan bangayai hinabu ulan ataupun hinabu pamaliu baliwa kosok baliwa landos kan nianda keadaan bangayai maka takahan bahana ahi ya ni patuaan magkawasa ako tapag akalan rai-raian

0: Matang nga Laut Cina Selatan, niak da kayu pu Malaysia Rapuna, donan Pulau Layang-Layang. Tanakna jajahan 300 km min kota Kinabalu pu Layang-Layang iana kasehean min kapupuan Spratly. Ini kawal he angkatan tentera Malaysia aku maka jaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sangpu makasiam walumpu pu Layang-Layang asal hal baik batu-batu ri laut ya lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan. Baipain hei Malaysia ngahina panampan gusung maka pu Layang-Layanginan nui nipamanjari pu sabannal. Sangai tahun sangpu makasiam walumpu maka tullu tantra Malaysia baini patanak magtugas mapu Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Guatina ani pu Layang-Layang taka landasan kapal lomeang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasaan strategikinan. Pu ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayu samni tuntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta. Sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
0: Kata Uwan Bika, daerah tuaran yana antara daerah aka awal dibuka menghatiti. Kaikaan manusia ma tuaran yana kaum dusun maka Bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on mampu maka 6 km pasagi. Yang alabayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu tuaran kedai-kedai pagdagangan botong nitunu ruisap kawasaan Tampena Alano. Wairah hulu, hal tamasuhu, mabanan manusia dapat belahak, kutina ani, mencari tumpuan pemasialan, aa, minreom, maka luasa.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat unahan sulat waktu maghrib di Baran Segara Ronakan Nabila Pantai Barat. Jadi bangi akan minta dangakan pasod isya masih lagi untuk sanggup itu waktu isya lisa gapitu lima puk makasa. Wadah segenom 40 minit kohab ini ya kulang-kulang dengan minit lagi ya. 45 panik hidung minit asalkan. InsyaAllah untuk mako apiti suli-suli patujuan pemasialan bangani ya antara pada sadakan matao mainga patakan pemasialan ahap sagu musim-musim pagbol itu marai dana pingga-pingga yang nama hap na mag kompol mara kayo patagan paghali-halian do sab manjari usab kita mene mainga matag paghali-halian nihinang de kayo keluarga ka ataupun magbaan-baan da kayo kampung ka amea mai ma ai nagara ni Sokong. Ah betul ha menjari jadi magpun-pun hingga na nasora da abutan nani asab kasau wangai negara no ni Sokong hebi ambal nganda og sa halampai ni ki ani rupain tanda sokongan lagi-lagi iluun ma panagnaan pusingan magpantas tiwas suku akhir okay masang po akli bulan sinong ilo dahil kan lo lagi eh sana kanan lo iti walo na walo siyam sang po na jarian daw minakadaan sana kanan kan magato Morocco maka Francis lisag empat amia lisag tulo amia waktu Malaysia. Jadi bang ya kam ambal niya na tapamihaan bi jalan ang anda senang duh download bihal aplikasi RTM Klik nga mati bi oke maka saluran oke maka sukan menjari anda bi mahe sana kan magbeya-beya da kayo paglahatan ni maka inay na kayo kampung mahe na mabalay raya.

0: barang plastik nga masa hatusan tahun gompain marai ibuan tahun untuk kahansul abutan makalimisan alam sekulibut bangiay alatag pagtimanan. Barang plastik itu menjadi pinakai pabalik pangahinang pakakas gunahan makita allau-allau. Pinabiasahan animanan banan sigit mariong tuong ayay pinakai pabalik ia magsekotan makakaap. Magsukul sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah sarangnya happy nak syukuran maka amsanakan pa apa yang pain masaba BFM siaran Hiling Sama jadi ena ko si sanakan bangania ai ataupun bangania ayai anu embal na tak pakai maluma dag seg saniti manan sagonia hapna ni kompol ani arupain guna na sanakan bang iyai itu kita makahati bang pun ai anda ta bitina ni senang rasa akan ngandak buka ta yuki hal matong tambo ta anad ta ai patut ni hinang maka ayai ayai anu bal na ta pakai inan ada tinitimanan bangai pun nitimanan ena ni anda panimanan ada niman ala taglahat abutan maka kaatan makalimisan paglahat mustahak na kita ngan jaga kalisinan.

0: Baja organik. Ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik ini hinang min labihan ayai tinimanan butna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah mbal ahia paggastu. Sedimin maka jarmin kualiti kinakan, baja organik ruhisab maka tabang kitam amahilala kagandungan alam sokolibut. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Tentu na sarang ahi pinagsukulan ni ka amsanakan pa abay sangay may nabay ko hapin sini abay awal sa gondom ngabot na bitinaan sa gondom limampu makaruan na mapamupus na sarakan jadi bahan ko ong ka katapusan panansang ras min siyoto ras amurong rahan lupain banan sarakan si Daru maraman kadaan sehat walafiat sa ay maka tanggalang ay hinang jadi bang punangan da bol da makalanduk magjaga isab tulirahu ambo abati ni set na alam at jam ma talipaw nilo ko ma mba gitu katambanan ang handa pagatuan magbol magpantas tiwas pusingan suko akhir masang po halibulan nilo magbida masana sanakan sabab ma tuan luma piala dunia ma lahat milikan lahat tasab marambila magbida lawak da karangan jam jari niya hap na to lilawi awal ambo ang handa takaw ma waktu na he so mustahak sarakan paling mustahak ingat ta kita sabi da katambanan surat tahajud insyaallah murahan magabay na pain amal ta maka activity parangalawan ta jadi te bahan ko ni ka insyaallah da patay pamali ta umul magbak lagi jaga ta keselamatan jaga ta kesehatan maka sidarupai larata takwa maka iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Amsalam Malaysia Madani, Raino Ringohomuyun, Ahonu Pamahunan, Paskuon Ku Ihendria Neklon. Pahulu Ahora Akasi Bonsoi, Ono Mini Estate Bilor Binalras Sabah, Pemaruangan Ra Pegawai Profesional PBT Minsu Pra Pepasingkatan Negeri. Ono Mini Estate Bilor Binalras Sabah Ratimpu Ono Bulan Kasak Ra Tahun Hitu Ono Pasingkotan Durik Ra Lanau Ikai Nuntoi Projek Hitu Binaralan Nahin Supra Kumpani Am Ulun Katangan Ratana Menteri Pantinanaman Pangimpai Tanam Industri Akanon Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala Ono Mini Estate Hino Yohino Rondok Ra Kuala Penyu Siamak Duo Ra Kota Belud Am Kota Marudu Am Rondok Ra Terusan Sapi.
1: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut pesta kamatan dengan gembira.
0: Datu Jamawi Nambala Rahitu Livos Nangim Puas Ra Jelajah Kabun Dapur Ra Kiulu. Lili Warahino Datu Jamawi Pono Napabala Ra Parinta Asihak Pasingkot Sukup Mamar 405 hektar Intok Pantanaman Ra Ralai Bijirin Ra Dalam Timpu 5 tahun Itu Torono Pakuling Ralansan Pahaliran Ra Kanon Nukium Bibiahon Ra Raino Sabah Nakalap Napasila Ra 200 Ralai Bijirin Ambokono Inaliran Intra Lusar Nupa Mahunan.
1: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 hektar dalam tempoh 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung bijirin kita sampai kepada 20% SL keperluan.
0: Apa daerah natutunan atau telai intok peperanan dan projek Hino Yohino Kota Marudu terusan sapi nabawan suk am tambunan. Projek itu pono pakalu pemahunaan dan misin am teknologi kona pakuling rasuang nu usin belanja hunan. Inintaran da kinabalo King Nu Sungai Tinumuban Dra Kampung Ulu Uloi Tenom Ondok Rayus Alat Sukunang Ibit Dra Kapahanan Nu Ulun Kampung Adun Malalap Datu Jamawi Jafar Nambala Kinabalo Hino Datu Tuna Nasau Kinintaran Datu Mayo Ondo Nasau Kera Kukulang Tahun Nangkasaili Ampinabala Rayus Alat Inintaran Datu Rabahu Bahawih Tili Pegawai khas di Datu Jamawi I Muhammad Nizam Awang Kasim Inui Pahilong Rapahon Ri Zubaida Abdul Mazid Pandang bulan Hino Torono Tumutun Rapabal kerosakan amkain tutunan rayus Nasungkai Rakapahanan Nu Ulun Inayan Ralibung Nu Intokino Kedua JPS Tenem Lahaman Dahing Pono Kinita Keperalan Dalako Apasi Ahim Pinintu Rakapahanan Mayo Asauk Ondakai Niwet Rakapahanan Ra Ulun Kampung Pemaruangan dan pegawai profesional Rataya Rangwasa Amahun PBT Minsu Pralako Pepasingkatan dan Negeri Hitu Ralabi Atulasik Am Onsoi Menteri Perintah Mahun Am Penampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Denam Bulianor Ram Makmar Kawi Majlis Daerah Sabah Nakatutun Rakukulak PBT Sinura Kepahanan Akuling dan pegawai profesional Lukono Intora Perekaunan Kejuruteraan Am Penguatkuasaan Hitu nakayak nuyora daerah onda asalok peralanan projek pepasingkatan am perindustrian konos pitang sandakan am bebet. Hitu dintaran peperanan da projek mayo keluayan nunasuangan dan pakuan da kepakaran am panduturan rayus intura pegawai profesional. Datuk Arifin nambalara hitu libos tinambului nu setia usaha perintah negeri Datuk Zainuddin Aman da Kota Kinabalu. Pemaruangan da pekerajaan nu PBT sehingga ora pokok nu perintah negeri merandan da lako pepasingkatan peralanan onsoi ratikop nu Sabah am rais nu pasingkot da katulasikan pepasukuan da pantelimaan nu perintah rakyat.
2: Aho itu aringoh miring tora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Kaopisan Papasingkatan Sumber Manusia JPSM Sabah Kasip Ambara Pahunggaan hondora pakitakan no industri pangkerajaan de Raino. Menteri Pendidikan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratib Nambala lakau hitu kasip KPO hili JPSM Rayus Atatalai. Hitu nakai noyo pakasuang rapahin supan dan bayar tayar no sinimimpung ra industri am tumutun rapabal akasip KPO hili program pantuluan paralano nilo sumuhut rapakitakan no industri pangkerajaan.
1: Kita menyahut seruan yang amat bermuat Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama, kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu. Kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu usia kita buat khusus. Kita mesti buat perubahan juga.
0: Datu James Nambala Rahitura, Kota Kinabalu. Kiulu sinara keluluan pasing kotona sokra intok papasilaan ratindara Sabah. Adun kiulu Datu Joniston Bangku ay Nambala, kiulu sinara tanak tirong am intok pantinaman Ramayo. Kementerian Pantinaman, Pangimpaitan am Industri Akanon, MAFI, agasip tumutun rayus rababal hino, kuna paing koto poira pantinaman, agropanambuluyan, am panambuluyan tinampilanan no ulun kampung. Isa Nambala Rahitu, panangin puas ra program kebun dapur ra kiulu. Kukula into ketutunan peperalanan rasistem penginsupan retindal Yohinora Kampung Tomis Jaya am Tomis Mangi Pangi. Rahugono Poyo ilo kulimanin ahinsup rakawi pengurusi jawatan kuasa pepasingkatan am kampinan kampung JPKK Kiulu amalulur ra inggalan nu ulun kampung onda asihan tanom retindal. Hito pakaloi ra perancangan pepaskuan da penginsupan am peperalanan ra projek. Pamahuangan Nambala Rondo Intokon Has Nu Tingkatan Kaonom Ra Bepet Atatalai KPO Kono Minsu Papaing Koto Pera Sistem Pengupasan Ulu Kono Releng Siku Ralusar Bandar Papal Hino Pina Tandul Nu Adun Lumadan Datu Ruslan Muaram Ketua Papaing Talangan PBS Bahagian N Talu Apat Lumadan Muhammad Hedian Shah Bumpin Ra Rondo Papat Tandulan Napabala Pamahuangan Hino Sumuhut Ra Kakasipan Raino Apalai Ra Intok Pengupasan Onsoy Ulu Kono Releng Sikul Tingkatan Kaonom Intok kinopono minsup ra angubas ralaleng sikul STPM ama tetelaya payan ralaleng sikul tingkatan kono mintera kukula sikulan alintanga ralibung nu bevet. UMS Rayusa Pekonsoira penyelidikan sinora kinibit asawat mayra pembaalan ra keluluran dan salinut pemahunan kajian kes ekonomi am pantalanan 2020 onom. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Nambala UMS ra umas nu penyelidikan hino kasih puna nasok ralako panlingapuan atetelai minsu pra pemahunan ahili reka pahanan ekonomi ra tikop nutana intra hino pahinsupan nu university industri amparinta akasih piroton Isa Nambala Raitu pat nangin puas ra keluluran hino ra Kota Kinabalu rahono pinasuku nu timbalan naib chancellor penyelidikan am inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli. Keluruhan Ralalino Binaralan Hino dan Malulura Penyelidik Ahli Akademik Ulun Sinimimpung Ra Industri Am Ulun Ambara Dasar Intra Randalom Am Lusar Nu Pemahunan Kona Huyum Ralako Panlingapuan Ra Kepahanan Nu Ekonomi Ra Tikop Nu Tanah Rapat Nu Majis Hino UMS Pono Rapat Tandur Ratalu Penerbitan Ilmiah Nasungkait Ra Ekonomi Hijau Ekonomi Islam Am Ekonomi Tidak Formal Ralibung Nu BIMP Iaga Poponor Radio Kupoyo Ahora Akasi Bonsoy Ono Mini Estate Bilor Binara Sabah Pemaruangan Ra Pegawai Profesional PBT Minsu Pra Papasingkatan Negeri Indonesia Poponor Ahono Pemahunan Intura Sabah VFM Kasalulaan Rahumurut Aho Hinile Kinumostra Ho Risharan Raymond Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, Kansel Rondom, Kansel dan Kini Ngora Sabah, BFM, Kansel Lulaan, Dahun Murut, Pasin Danganan Taka Onsoy. Orang itu, Pakat Pakaka, Orang Oka, Talura Minggu, Dahun Doraka, Balu Hari Bulan, Dan Bulan Katulu, 2020 Para Monom, Aka Wakil Rakoni Hendra Neklon, Dah Bono Pantingai Santa Kera Sabah, BFM, Segura Jam, Kasiam, Rah Londom Hidu. Jadi, Kaman Tidak Timpu, Pakat Pakaka, Rais Takang, Kini Ngora Rimbai Onsoy, Lapun Takara Pemohon, Serah Huang Takara Livos, Sengarawan Hitili, Pakat Pakaka, Nang Keraja, Hitu dua rimbai onsoi ringhok miyun rimbai intori syarin amu syapri paili rai au sudah nu rimbai intori jina lobonong togom nampiratan.

0: Budi Disel untuk penatalin pun raka sari bulan sila katuluti mengindangan ra ilondo mokondo rakarita Disel persendirian makasih ya ra Disel makasabsidi ra logo donga ringgit mo pernosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapangkalo maki ruang ra kota tayar pickup ang jeep Disel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
2: Paitlano ra tim Sabah. Masuang menginding ramon. Am ilo maru no masau kera pelanggan min.
1: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok mangindangan nakaramyun mampak kesuang ra pelanggan min.
2: Bah, atan penan min. Taliponi akai ra kusung balu-balu tuluk sakruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.
3: Ya, pahaka-pahakah merangan-rangan pahaka-pahaka ondo kono sinora bakat taparimbai kono section hiburan music RTM Sabah kulimanin paralanda kono raraino pahaka-pahaka paralanda kono uji bakat bintang kecil uji bakat bintang Piramli Zon Sabah ratahun 2020 paramonom uji bakat itu paralanon randalom talian ngimun entropera dongo perempat hari bulan rablan ka onom segera dongo perang 4 hari bulan dan bulan ka tuluk hitu pahaka-pahaka liwara uji bakat rayos angimun intera talungopor suku talungopor amsa hari bulan dan bulan ka tuluk 2020 pramonom jam kasiam segera jam kelimora kamayon untuk nora studio music RTM Sabah kena tumutun rayos sasungkai terakono uji bakat bintang kecil uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2020 pramonom beliau nalifun rayos dan nombor kusung balu

Teluk Sarawak Teluk Apat-Apat maki tunggu ra rondo-rondo kusung siam kapam kono angitora WhatsApp ra nombor kusung rondo siam apat siam kusung dua-dua balu-balu ra timpu nu upis. Jadi ni pakak-pakak kula-kula kena pembelaan pepatutunan ra alik-alik taka kali ondo asiha mera kena uji bakat bintang kecil uji bakat nu bintang Piramli zon Sabah ra tahun 2024 odom itu. Jadi jam katulu telu ngopor 5 minit pahaga-pahaga ka konek pono napo pembelaan ra lohon hata kini ngota ka haling ra rimbai hitu rimbai interi cegu impen asusuk jetinu salung.

0: Amun makarampot amaka kito kau rakasokan mangimbolo am lalaing inimpayan kia ambokon-bokon kapaganan sosial kon nyayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan ru counseling titiu menaling ngapu rakapaganan sosial syukur baku mulupio kes mangimboloti teleponimin talian kasih sa limo siam siam siam kapam WhatsApp kau ra umang sa siam 2 6 5 siam siam siam.
1: Mangimbolo, mampajul, mampaluntuk, manunov, salah kata tandu, rako nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.
2: Ami baga jam ka tulu apa ngabram talu ngamini tra London hiondo pena para jam ka tulu limo ngabram sa ngamini ta kasukutin pun azan isyak rali bung ko tek ina balu ami tokon ndo na hodo pas ko ku haling pa ka pegaka lo honu hata ondo na pumain tra ina na nguasa industri kita Sabah ra oro nunsuau siam hari bulan ra bulan ka tulu na hondo ra oro ka apa tra minggu susunu hata siam ngaringge dongo param sa ngosin sa kilo kapingan ikain of great kesa apa ngaringge tulu ngopram apat ngosin sa kilo kapingan ikain of great karuo talung ringgit siam ngoparam siam ngosin sa kilo kantaran great kasa apat ngaringgit lima ngoparam sa ngosin sa kilo kantaran great karuo talung ringgit tulung ngoparam modam ngosin sa kilo am sikarap sa ringgit onom sin sa kilo jadi niyo pahagabagaka pembalaan ralo honu hata ondo pinasila nu ina nanguasa industri kita Sabah LIGS lohonora oro anunsuaw hitu rimbai kono sinulabit nu rimbai hitu pahaka begaka kono onsai kapio ndo ahulit na sungketra kayahan ring homiyon rimbai nantaman ri Samson tingkalor am Afizal pami inggu na rimbai simpatataan.

Mataw mangani, masuangkan saya na mampos salah kaayok ra ondo mangapu, mulu poyo ra ondo matauno. Bobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumay, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom ra paliso mataw, migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

kansayan ramuyun au iarno ambatik kansayan angkino ra Sabah VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onsoy.

0: Budi Disel untuk penatalin pun raka sari bulan sila katuluti mangindangan ra ilo untuk makondo rakarita Disel persendirian makasih ya ra Disel makasabsidi ra logo donga ringgit mopor ngosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup ang jeep Disel inaimin budimadani.gov.my.
1: Hari populasi sedunia Onda remayon pegonong ko peram sehari bulan sila katulu, rabilor aragitio naka suku nyo talungo peram tulu ngambilor. Rayus magibit rabal mempaliman amangkai termamagun rutanati, ondo rayus rumuang, kaligagan ondo matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amniak kasingkatan monsoi rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yono manimpuk ralonggong bersyukur mamulok, manirong rapasan baloi ramonsoi, dan sayan Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoi amatanda.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturung rain tok katalu pahilian Piala Dunia. Nanduli ahilira Piala Dunia Ligos dungo pram apat nga tahun. Suain to rahino, Norway am Austria pono. Ang kuliman dungo pram balu nga tahun, ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kainsa no ahili, sa tahun 1974 pram apat, nambayara Republic Democratic Congo. Ang kuliman limo nga pram duo nga tahun, anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan, sino raraino tu, anduli ahili ra Piala Dunia Livos apat ngupor nga tahun.
3: Piala Dunia FIFA 2026 Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: by Pahilion.
1: Jam kabelur alon do bahaka begagakan senang kini ngorai na tangga na rimbai pahilion ndo pasal lain maratu kenu oro katalura minggu bahaka begaka mila itu dua rimbai na ringomuyon pahilion ku ralon do mitu karu rono rimbai joget merimbai ra undian e angalang limbuk nu joget tari rimbai ru sumina lintung pahilion ralon do mitu rimbai bi joget magi lalampoi ari rimbai ri kalsombos jadi mitarik muyun undian ra Facebook lah Live, TikTok live Rino bahagia-bahagia ka amra WhatsApp kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balu jam ka balu apat ngoparan ni mga minit na po matuturan ta ka ang kikuno rimbay ono nakala pra aswang undian kapa menasok le juara anu ina tangan rimbay pahilion ra minggu hitu jadi pengkonangan yak pono ra rangarangan ondo sumidangan maya ra TikTok live nu sabab BFM ra londom hitu malansan ra proyolo miona link live takarondom itu baka-baka ngipi takararang-arangan bokon maya kono sumidangan rasa ba VFM kasalulaan raho numurun jadi liwa agau kono pahuang ra angki kono dua rimbai angki kono rimbai ondok pilihan miun ra londom itu baka-baka angki ni ngotak haling ra rimbai na nasok ra juara anu ina tangan rimbai pahilion ra minggu na kasel tili rimbai anantaman rimbai seplanuk amolisikin oko indah.

0: by Pahilion.
1: Rimbai Pahilion jam ka balopor duo ngam litra londom pahaka bekaka jadi nyo naringomuyon kono katituna nasungket rakono rimbai yondo pahilion ko londom itu pahaka bekaka hondo pyo rimbai e angalang limbuk ne joget trinimbai resumina lintung pahilino londom itu ronda yak pono rimbai joget rimbai ninggalanan ra joget magila lampoi rinimbai rikal sombos jadi nyo pahaka bekaka alo yak tepon miak e kapo ambi rayus batiki ra Facebook live, TikTok live, berikutnya WhatsApp kusung ronda siapa pasiem kusung tulu balu. Jadi ni apa kak kak? Nasuangan nu kena undian dan rondom itu napukuyak pono intera rangan takau undo semjangan mayara TikTok live nu sabab BFM kondo kena intera kemabong kondo intera kuala temani tenem maupun yak pono apa kak kak intera sandau pa intera selangor pengkonangan mayara main kawir akau kena nasihat sini mimpung nang kini ngora sampai BFM kasalula anda nomor. Jadi kula-kula undian ondo kono ini taran nurangarangan teka rondom itu bahaga bekaka kono rangan teka Jong Jovi, Helen Yong, Ipol Irik, Floreta ka apat-apat nilo dan ngudik dari Rimbai E, Rimbai Sumina ngalang limbuk ni joget meliliwat rangan-rangan teka Bokon, Sabin Kangut, Ibra, Philip Maling, MM Suk, Pili Boy nangundik dari Rimbai Bira londom itu. Iyon kan senda London Rion rangan takah itu nangundi rarimbai kono pengkonangannya pono rangan takah en kan senda London DJ kono kan senyak pono ramin kawin nak en rangan takah ondo rahwangku tukin horos minangan rasa babi FM MM Sud pening konangan mai ramin kawin bahaga bahaga rasung kromion ra RTM jadi pada rai so entera kono pasti nak nanti kera RTM dan radio bahaga bahaga. Ita kapono asisindangan dan Reno. Maya ada rondo pahilian mayoh kapioh rati kau pun tanya bahaga bahaga. Yuhino FIFA, FIFA World Cup, Piala Dunia FIFA dong ribu dong para mono mondo ra. Nanti tu nanti kakawi RTM nasok rakono penyiar rasmi anu Piala Dunia FIFA dong ribu dong para mono. Nasuangan anu pahilian ondo kono pasal lain dra RTM bahaga bahaga. Siarin ra live kapuam siaran langsung jadi ni oh pada rai download ra aplikasi RTM klik kondo pakalo ramuin kawi kono ahilong ra kono pahilian hinong so entera kono ahilong boleh ak pono angki dingo ra siaran radio ra talungo pada mapat station radio nu RTM ra tikop nu pemahunan taka resta kan kini ngora rimbai liliwak ra kono kliman boyo ra kula-kula undian nondo into ra kono rangan-rangan takah kono yak poyo keli rangan takah rai sampah huang rimbai pilih no hitu rimbai nakabahu intori Juliani Zabri oko yak mesinan bahu rimbai intori Henry Lundan mokondo batang landangon.

0: Dasar sukan negara kapuam pemahuangan sukan pemahunan rondo pokot nu perintah apa singkot ra industri sukan ondo torono amundut ra rakyat nu Malaysia mayara aktiviti sukan dasar sukan negara umas intra pahayaman inuma nu perintah mayara NGO dan sukan majelis-majelis sukan pusur pengupasan nasawatan kawinu ilo ondo nasungkai dasar sukan negara minal radongo peraribulan dan bulan kesa 1900 siam ngoperambali ondo nasaukra dasar sukan kawitaka.
1: Gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pengalapan ra gula ngibitra aruol kencing manis pansor nulumbak asawat lomok nu inan ra ararayan am kerusakan nuripon. Hitu tulu vaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon, angakan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ragula. Kapat, ahimpin angakan ra akanon amis, rapat mar angakan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ragula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ragula, kapuam ika sinangan ragula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ragula, angiwit ra inan apiha.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Rekod bagu Tanah Arab. Rekesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab lekong era Piala Dunia FIFA 2022 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, am Tunisia.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: by Pahilion.
1: Limai Pahilion, jam kabalo dengan para lima ngam ni terlalu dom pengkuanangan rangan-rangan rondo rayu sang itu orang kono undian muyun nak kayak ni orang antakah itu Siti Safira Medira Sapinawang rondo ketalu-talu nilo nang undi dari Limai Air rondo dom itu liwa rangan takah niti pakong intora kampung Kuala Kahabat Radalit kono angundi dari Limai B Limai Kalso rangan takah sini aja intora karan rondo dom itu angun di rimbai B rimbai ri kalsombo sam hinyak kono hundion ku ralon mino DJ pengkonangan kono pengkonangan nyak pono rarangan-rangan takara londom itu ondo rayus sangat ora kono undian nilora duo rimbai joget pahilionku rimbai ra undian e rimbai angalang limbuk nu joget rinimbai ri sumina lintung sangulo mar rimbai intora keningau pahilino rimbai joget magi lalampoi rinimbai ri kalsombo sanglon rimbai taka intora tenom. Jadi ini apa kabar kakak lapon takara inatangan itu rakono pasindanganan takara kono inatangan pasal lain mai rasa BFM. Jadi liwa rakono hayam takara kono undian hitu bahu bahaga-bahaga kakak kula-kula papatutunan rakona jadual no pahilian suku akhir no Piala Dunia FIFA 2024 mendo pasal lain ra RTM rakono opor hari bulan ra bulan katulu hitu Prancis kulimari nahili ra Morocco rajam ka talu ra susuau ondo kono pasal lain ra sukan plus RTM klik mekondok kono dua grandstand natu bahaga-bahaga ka Yohino grandstand Nurahu Melayu ra pasal lain ra Sukan Plus grandstand ra Rahu Inggris pasal lain ra TV. Okey. Sentra hino patra operam sehari bulan ra bulan katulu Spanyol kelima nahili ra Belgium ra jam karuo ra sesuau pasal lain ra Sukan Plus RTM klik operam dua hari bulan ra bulan katulu Norway kelima nahili ra England ra jam ka apat ra sesuau Argentina bahu kelimani nahili ra New Zealand rajam ka valo ra sesuau ondo hitu pahaga-pahaga pasal lain ra Sukan Plus RTM klik konek pono ra grandstand atu man ra TV. Okey, jadi ini pahaga-pahaga valo pasukan ondo ahili ra kono pahilian suku akhir no Piala Dunia FIFA 2024 onom jam kabar dengan perambalungan menit terlondom rayu sau kenang kuliman ra undian nurang-arangan taka makono yak pono bilin nurang-arangan taka ra kono TikTok nu sabab BFM itu nak kaya noyo onong maning hai kan sendra londom kono angun di rarimbai air alonom itu pengkonangan ice latte kan sendra londom DJ MM su kan sendra kawi nurang-arangan dari sabab BFM kono pengkonangan milik tak kenapa onki kono rimbai onda sokre juara jam kabalu apat ngopo jam kabalu apat ngopo ram lima menit terlalu londom pasal ulang kono rimbai ono nakala pra undian ra asong kapiora londom hit itu dua rimbai rimbai dari cegu Ebi Suhaibi Abir Inukiran merondok rimbai ondo nangiwitra kono mematik ra rimbai itu syari namut syapri bahagia-bahagia nakala para kono anugerah juara no pahilian pengawian carta rimbai kasihan murut ondo rapat nuhinili inu makmai ra dewa nunasuangan kedingau ra rimbai ninggalan ra nasin dualan rimbai ri Rusdi Rafael ringo takam.

0: Libung nu katanaan pinulungan imbak Kenyan Rasandaka. Pinapatik ni parinta negeri nasau ker katanaan pinulungan kelas kesa rat tahun 2000. Katanaan imbak Kenyan hayono mamar talung ngopor nge hekta am tuono nakasuku jutaan nga tahun. Mayuran napabatikan nasau ker katanaan pinulungan kelas kesa am pusor panambuluyan. Imbak Kenyan sino asuang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu na kaya na yung tahas, rondo tataw na kotok am aloho, rasawat no 205 ngopor na kaki, ondo tuo no nakasuku na yung kukula na ribu tahun. Sino yak po yung bosoy imba? Bosoy ondo tawoy no talo ngopor nga mita, kasawat no balu yak nga mita.
1: Pulo 3. Tampilan Ralayo Ru Kuala Penyu niak moligan ra Survivor Island. Nasau krabilor 1893 berintok kasaukan tanak moyong nasau geura Mindano Pripina. Bulu ragitio pinatanau ratama negara ruparta pakun rabilor 1908. Bulu tiga timo kondo rakandayan nogalama. Suara iging ondok mapasau am timuk rurat ondok maniol niak monsoi amat timpok tojara kaugaran kapam aktiviti tumolop, pulu rakitian niak mokono raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi. Ondo kitian niak nasau kera kabundukan matang rupulu rakitio, suku sinau kera intok penggambaran rondo inatangan reality TV lisar pamakunan.
2: Aun ratinu inatanganmu, awi biangkas, kan saya nang kini ngora Sabah VFM kasalul anrah numurut pesendangan takah onsoy.

Amin baka na itu rimbai no nasok re juara ni na tangan rimbai pahilion ra minggu itu baka baka ronda rimbai onsoi ringo honta ka rimbai joget ninggalan andra angalang limbuk nu joget ondo ri nimbai ri sumina lintung jadi pengkuanangan ku ra kawin orang arangan tak ondo inaya nangundi ra dua rimbai pahilion ku raundom itu lolot kapam tawoi no kono undian mika tawoi baka baka ka na nakalolot ra talu undian ra londom itu ra rimbai bi. Jadi ini rondo ngono tetandu sungkor miyun pahaka pahaka ramari rimbai anu murut amai rakono pantingai santaka rasaba BFM menunso akan dopo kapahanan rangan ni nakau no rangan mayang keraja DJ Dexter rahwangku nakasuku takano rakap peran no kasalulaan rahun murut ralondom itu mirani ku akau radua rimbai pahaka pahaka rondo rimbai nakalair rinimbai rimek Delina Yusuf sangulun konora konona tutunanku bahagia bahagia marimbai takah itu intorana bawan paparimbahu norimbai intori Felix Agus kuatin kuraan hina kintara koni Hendra Neklon kansarondom kansarantingais assalamualaikum.

0: Lalaing takaw na sumukor matang titiwan takaw rapamakwanan da internet, bakaran takaw ilo, kalo mambala rawsoy akpana renggalan tojo, at inayangan numbur telepon, password, at isinikulan am gambar. Kalo mangukaw ba email, am message ru kalo na pandayan osoy nangator. Kalo maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik am mempapos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakau nampakuan la internet, intor itakau noyo ondo tiluan dula lain takau. Migogono takau menampakuan dan kansayan du internet.
1: Tauke, ani aku kondatimu nasak sanggalas. Pinason aku.
2: Anginong rasungoy ansak kapam sungoy angonongonor salakatatandu kando usin. Anginong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan gula intora akanon alabanoyo ikapunor wangin intora inumon amis. Jadi ambili rasungoy ansak salakatatandu kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taga labi akasip intora aun huangon nu ulun bokod.

0: Kopi serang ada tertuang Om Tabi Malaysia Madani. Itinat kabari nakoinan pelomusan kui Flores Philip. Kapagulo na pangatulodat kabar. Onam mini estate parai di Tinuridong Id Sabah. Kapamaruhangan ko kumaraja profesional PBT kohup papanang keburuan pagun. Kabar penpano. Onam mini estate parai di Nano Minanuridong Id Sabah isu ang timpud onam tulan kaysa daun baina. Pinapanaw ilo miyampay pinaburukagu kayanan pangumaan dit augunon minayap pinihupan karaja idpilitan kompani kikahimbaguyan om asang anungay tana. It Menteri Pemutalaman Penginsaran om Pemerintah Kanan Sabah Dato' Jamal Jafar Minaburus it onam mini estate di Lanapo nga isa id Kuala Penyu dua id Kota Bulud om Kota Merdu om isa pakagu it Terusan Sapi.
1: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut pesta kamatan dengan gembira.
0: I Dato' Jamawi nerubahan dat media sarana pungo pinapahimagan jelajah kebun depuan id kiulu. Mantadila I Dato' Jamawi pinapahintalang lot perintah pagun minanantu keburuan sekukurid 406 hektar pemutanaman luang isu antimpul 5 tahun. Lang dila untuk mengkuri kelansanan nu udaran takanan dot binuruburu. Sabah dot bainan aku pesurat dot 200 kilom kelansanan dot luang id Sabah itu wakada penga udaran mantad labus nukoyanan.
1: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 ekar dalam tempoh 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung menjirin kita sampai kepada 20% SL keperluan.
0: Pipirat kayanan di Nailan Gunun untuk pemutaraman dilo, kampaino Kota Merudu, Terusan Sapi, Nabawan Om Suk, Om Tambunan. Miampai menggisem memegunut mekanisasi untuk pepengkawas kepelabusan mengingkuri balanjat kepelabusan. Karetisan bawang di Nungkudan id kampung Uloy Tenem gisem keligagan ketinggalan dat megian ngawi adun melalap Dato' Jamal Jafar Minaburus dot noko internet ila mantad liud tagaya dit pepiro tau nakatalib nusubuanan kagu dat liud dit kawago. Itu peser pinatamad Muhammad Nizam Awang Kasim Minabi di Dato' Jamawi pinapaharo ketemulian kinamag koyanan di Zubaida Abdul Mazid dot minay intong kongayod tatapot pinapayadang dot lang miampayad agency kahampit. Kita tembulian dila kika tusan minangilag kinarumakan suai ke minanganu kepailan terserisid karait kebalingkangan teguangan dit magigian ngayrat hila. Hal dila pinatad kumad melahingan JPS Tenem lahaman dahing maid kapanau telang tersikap mengalai kebalingkangan tagaya kumad magigian ngawi dit pengian id kayanan dit kahampai. Pemeruhangan kumaraja profesional id bagian menguasa nakoyanan PBT Nailan sebagai uakan kegunaan tagaya untuk menantu hantalan keburuan pagun kapanau miampai lebih operakis kiwaya. Menteri Perintah Nakoyanan Kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaburus maya ketemulian kinamad tensaran puruan watas di Sabah Nailan at pipira PBT di okurian keraja profesional lelebi id kegenaan akaun engineering kepegiratan kuasa. Kita kegunaan dilo id watas di memang buru id kayanan pemarunan bagalat sepitang sandakan Bofet dit memaguna tupisar profesional untuk madamang projek keburuan tagaya. I Dato' Arifin narubahan dat RTM sarana ponga pinamaramit ketemulian dit menurat perintah pegun Dato' Zainuddin Aman id Kota Kinabalu kepegiratan kapasiti kontener dan tulun id PBT miyongay hantalan perintah pegun maid anu papanau keburuan miyampaid adang id petongkop Sabah sesuai kepepengkawas keperkataan serupa karaja kumad magigian ngawi.
2: K Kabar Diti Semelimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Iit ko bisan kaburuan kan tanaran tulun JPSM Sabah kiguna pa panod penimbanan miangai kegunaan pemerintahan masa dite. Iit Menteri Belajaran Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib Binaburus datulang dilo kiguna maid ketilombus keutusan dat JPSM. Inggi sama dilo kampai no pagirut kampaian tulun ga miampai tulun ngawi pemerintahan untuk mengilog kegunaan ginaras om Thailand keraja om negi untuk menantud ababayan dit pohoron kotumboyog kepekianuan dat kapadagangan.
1: Kita menyahut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu saja kita buat khusus. Kita mesti buat perubahan juga.
0: Datuk James, Daruban dat RTM, Idkut Kinabalu. Kiyulu, kikaburuan asli langkod ke pelabasan Parai Tidong, Id Sabah. Adun Kiyulu, Datuk Johniston Bangkuai Minaburus, kongayag kayanan Kiyulu, ditaranulu pemutanaman tagaya, osakayut gunan dat Kementerian Pemutanaman, penginstalan om pemerunan takanan MAFI untuk pegirat sektor pemutanaman. Saya ke pepahar kesihatan Wagu, Id Agro Kota Mulyan, om Kota Mulyan Mintanud Community. Naka bersedaw itu untuk pinapahimagan program Kabun Dopuhan, Id Kiyulu. Pipirat kayanan di Tnelan untuk kegunaan skim penghupan parai tidong kampai na kampung Tomis Jaya om Tomis Mangipangi. Nopetan di Datuk Johniston, dat bagian dau mihop keraja miapai tensalan pederikohon puruan kuasa keburuan om ketinggalan kampung JPKK Kiyulu untuk menimung kepailan mengikin ngawi dit erhian mengindapu pemutanaman parai tidong miapai tanah tegaya dit kesudong man peburuo. Pengkah ilo mai pemuralanan keperikatan penghupan om kepengunjuran projek kapadau miampai lebih senang. Pemusrahan menuridong isolongkod pinatomod form koonom id bofot osokoyut adangon untuk pegirut sistem belajaran lelebi untuk semikul ngawi id labus kakadayan. Pemusrahan dilo nakosunud di adun laman Adun Lubadan Datuk Ruslan Muharram. Id melahingan kepailan PBS bagian N Telunah Pedam Apat Lumadan Muhammad Hadian Syabumpin Bidopelo pemusrahan dilo kutumboyo kegunaan dat itim puniti untuk pepersedia kuyanan belajaran lebih senang om Aulud lebih kemas semikul ngai form ko enam la longko dilo papana papanu guru meningkatan kema penentudukan pembelajaran STPM miampai au opiduo keteguangan kema semikul ngawi id bagian lintang asuai. Longko dilaki keburuan gunaan desu semikul ngai form ko enam mantan bipiro sikul lintang ngawi id bofot. Lang dilo akan ke memegunaan gosokpan ngawi dit kiharadut baina ngak mengikuri lagi kegunaan kepersediaan gosokpan ngawi dilo id tikid sikul. Id pengumpusan segutau kawagut tituluh dat kabar-kabar. Enam mini estate parai di Tiluridong id Sabah. Kepemeruhangan ke kemaraja profesional PBT kohub pepadang keburuan pegun. Ingka kanut kabar id nokoinan nulu di Sharon Raymond mantan section berita ehwal semasa pinadalin di Denisi Singging untuk kosalimbahan berus desun. Salam Malaysia Madani.

Dut pani tu benar kau jam kau siam 2:25 minit tata tuang pos kau di kayu di masa mungkin orang di tit keselimbahan baru sedusun alasan dat nerian kau dua sending di tino nara kau di kayu.

Terbenaiko polis menginsuhut tertendus teka pengim, berbarusan kereta buli menegi pindah pekaruan latinan pepahampit dat dua tengah anak sikul terseriba id Kota Kinabalu. Id penawali bayan polis watas Kota Kinabalu Superintendent Said Lord Said Abdul Rahman pindah pagirat kekuasaan daun akan ramit dat terupat ruputan mantak dat tapak dat kedua-dua dit nakampai dilo dit keturun tulan keturun nakatalim. Id nakabaras dat anak daun nasiliu dat nakarundun teka nakawalun di pengindaratan menegi pindakarualan tinan dat sengulun susumikul kusai penginsultan ke pagulun aku kita nailan dat kantakan apa dilang aku tumbayan nantakan dit ke enam dat tulan ke turu sara dat sengulun tanak sikul tondu kiumur hapadam dua ton nakabaras dat tinandang at id penang likud da tulu da tambalut sikul dao it suap dila tadi di tinandang dila di pensikul insikul di timbagal nakabaras da tinandang at id penang tian da tanak sikul kusay di timbagal polis apa dat bayang amasa dat papanaw penginsultan Peti Lombos kampai na mengintutun di natandasan minamarakam dat pibarasan di nakampai negi sasi minagano dat teruputan mantat bogian sikul pemeriksaan dat pengobatan di tinandang nila ngapidapanaw negi muntuk papatan tu taika mengilah dat pasindualan di notaguangan kes insultan tuan section telu dua telu kanun keseksaan tu temudun tinama dot pekeruol section 503B kanun keseksaan. I Ryan ko pesan kebisarangan dato tuang media polisi ko tu mungkin ngau abi melusin moy asalam dato tuang plo am ngawi tambalut ngawi ya ha melusin kadao mulisin kadao polisi ko mulisin abi bet ong kebisarangan dato tuang DJ kebisarangan lagi abi Ryan ko pesan mamak muda kadao nga bakal dat ay study la sining dahiti Ryan abi tupai-tupai asalong tatuang kadaw asalong tatuang lagi kemadia tupai-tupai abi pita kilan hai flo abi serangan dat tatuang tabid bio basan dia ka hai kenagi kemadia pita musiko mai gi dat like-like pita saya bakal go i Jeff id Korea kadaw hai DJ abi serangan dat tatuang ka hai Jeff musiko tu makidang oh, sunung hina ke Korea kya jam kopire Korea dat bainate abi ipol kami serangan tu di Jeplo alasan lidas terima terima kya tawid bia basan terau ko tolu kagdi posiko ipol kami serangan lagi kumadia ami Felix Simpun hai DJ kami serangan ka hai lagi kumadia Felix abi Halima Dasim, kebiserangan tuan DJ kura-kura nak kabar alasan lidas kasari kalau diti kebiserangan lagi tuan Halima ustaz senangi dati ponsiko abi Tes, hai kebiserangan DJ ka hai lagi kemadia Tes abi Zul, hello kalau hello lagi kemadia Zul ponsiko abi Robert Berto, kami serangan dato tuang DJ kami serangan. Abi Melcio Mizol Andang Lebinjang. Nanti posiko tu makin kau. Abi Charles Leginan posiko nak gitu makin kau. Makin kau tak kau gedat sinding pemalas lagi nawa. Itu sinding mantan di Priscilla Rimlan, Babang Ipion.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kehompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko na pangapagun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo untuk diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam menom. Om 2000 duana pada menam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jam ke siang 48 minit tertentu untuk menaiko Seksyen Hiburan Music RTM Sabah Papahara de Uji Bakat Bintang Kecil Uji Bakat Bintang Piramli Zun Sabah tahun 2020 pada malam Uji Bakat Nepa Maya Talian Ngak Noko Timpun Mantan Pedit ke 2024 tertulan ke 6 Gisem Lut ke 2024 tertulan ke Turuk Diti It ke Turan Nepa Datu Mantinga Mesti tidak rakaman video Seminding Miampai memaguna dat It video nana pedi rakaman nana pedi ngak Landscape kaya Kada petanu da Antangan nanong hara Kesan bunyi Mibagal dat reverb Delay Nagi Autotune Kada dat hara Begali dikya Pertanyaan ni video no seminding I telegram SHM RTM Sabah Miampai dat semua ngit laman Facebook rasmi The section hiburan dan music Lagi memengguna di code QR di pinatahan Pertanyaan dan lagi ngaran umur watas Ngaran dat sinding di sininding no Damatila it uji bakat miampai dat rumikat ketimpu dat kota luna hapad gisem kota luna hapad mister tulan keteru 2026 jam kesiam dat kesaban gisem jam kelima dat sesedapan dat tila i studio music RTM Sabah mata kepailan petilambus mila dat rumamut idum bertelefon asa walu-walu turu isak dua Tolu apat-apat Poputan isa-isa Asa siam Teka mila kadagi dat papata dat pasen Maya Whatsapp I nombor asa isa siam Apat siam asa Dua-dua walu-walu Untuk timpud kumaraja Nah umbalai di kayu May tanu ditit uji bakat dat Bintang kecil Nagi bintang piramli Nenggerti harat usianan nu di Piramli teka tenganak di kela da semeding itina timpu dat mai umbal dat itu mana dat uji bakat kobi kada tidak sabai nayatan kebangsaan ka kami senang kemadi Jerry Lighty senang tertuang kemadi I CNs senang tertuang DJ ka ami kana gi dia ami Mineris kami senangan DJ kadau Ponsiko ami Win Lois kami senangan DJ hara lagu-lagu di gulu-gulu kah kadau oh ba intangan datino I Eni senang tertuang DJ ka ing kana gi dia Eni Ponsiko tumak kidau tupai-tupai Kampung Pinatu, Kota Marudu kalau di TIO Abi Melia, kami serangan datang tuan DJ kami serangan lagi ke Madia Melia mesti kau tu miampai dah Abi Apple Eric, kami serangan datang tuan DJ Plom pergi bebasan terawak telu lansani kelidasan terima kya tapi bebasan lagi ke Mata Malut Ngawi it makinang keselimbahan bersusun Sabah BFM sedang kopi ya. Pasti kau di Jeplok. Pasti kau lagi ke Madia Ipol. Abi Rylan Rainer. Pasti kau lagi tu miampai dah. Joseph Gelombo. Tapi tetuang di ka DJ. Lagi ke Madia. Salam sentap ke tundaga itu dengan apa. Awak nak tagal dat angkat ngawi ikut ya. Dah pasan tapi piang balutan piba pasan Mantar gakak di Joseph Gelombo. Abi Ate Kel, asalam tetuan DJ, asalam tetuan lagi ke Madia Ate. Tila musan, mungkin orang dah sinding. Iti sini wanita di Saiful Jacob, suang lepo.

Meneguang kakasahun tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun aksesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadun mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Pasti kau dikaya di masa dat makinong atau mata dat makinong di kasalimahan baru susun. Mai pergi like lot live kia. Tapi nak kau ingin zaman memegampi empat petilam bus litit baru susunik. Poboran maya dat magi saya program. Iti kampanye pibarasan ilmiah bengkel bahasa. Perundingan di Tulun Datang Abal menagi penganjuran dan pialaan IDA Sanan Watas Mbagala Teranau Tambunan Tuaran Keningau Om Tambunan IT Presiden Kaisan Pelastarian Bahasa Dusunik Sabah KBDS Datu Lawrence Gimbang Minaburus Inggi sama dilo Nasilu tingkanan Antakaya Kaisan Mantat Datu Ridong Di tahun 2022 Lelebina Manahak Keperimanan Kemadat Suka Duwagu Karait Kegunaan Meningali Teka Memegang Piditit Berus Sandad Sebagai Dut Kentutunan Tinaru. Abitit kesalimbahan berus susun nga isaman tadat it wayan toko. Misi gila dat berus toko kya. Berus tandat berus mulai toko. May dat au atagak lega-lega tan toko. Menuduk teka bimberus dat berus toko di kumada tangana. Ayun na kakadaan ka pia berus sendiri bagya arubat. Kami senangan kemadia ata polisi kutu biang pedah. Abi Zani B akan tela. Hai kami senangan datu tuang kadau. Hai lagi kemadia. Abi Michael Fu. Hai DJ Flo nuno kabar nuno. Kam hai lagi Michael. Senang kunti polisi kau tu makidongau. Abi Marcelo Antonio. Kami senangan DJ. Kami senangan lagi. Abi tupai. Kupi-kupi DJ ka ingat-ingat kupi ko. Abi Nancy Lian, kami senangan DJ Flora, kami senangan lagi kemudian Nancy, pasti ko ini DJ hara lagu memuhabo. Hello, oh bam human kutino entangan ke penong harkia. Abi Mimi Nini, hello DJ Flora, selamat datang kau, hello lagi kemudian, pasti ko selamat datang lagi. Abi Lania. Udong, hai DJ, kami serangan datang tuang kalau nanti. Hai lagi kemudian Lania. Abi Siping Awang, selamat datang tuang Marika DJ, am lagi tambah lu Sabah BFM, kanti. Selamat datang lagi mi Apple Air Kawago. Kami serangan datang tuang kemarika tambah lu Sabah BFM. Piu basan terawak telu. Nancy Lian, hai kadaw diti. Hai nagi kumadia Nancy. Posika utama makinakaw. Paulinus Gion. Selamat tuan DJ. Nunu di kabungola DJ. Tadaw tadaw romasam. Alasuk tadaw higog. Kam semenda terasam. Kadaw. Oh, muka pedih. Ingka namatu di Paulinus. Alasu na benang tadaw. Tiga kam romasam. Asapo na kami rasam. Abi Salvia. Selamat tetuang kemadia DJ ka. Selamat tetuang lagi kemadia Salvia. Abi Pladius Binsuan Palad. Kami serangan tambalut mengkirong keselimahan tetuang baina. Tabi Pio Basan. Posiko DJ Flo ka. Posiko lagi kemadia Pladius. Pladius. Ba amhara telupa minit. Ari kata jam kau pada tetuang. Ari kata jam kau pada tetuang. Pelum bespasun. Nah, mungkin untuk penitit sending. Itu sini mantan di Marius Mel, Au Obobos.

0: Kalau lu hoi memasan mai ada live TikTok, lagi live FB, bila lagi potongan mai ada WhatsApp. Amnong haro kesihatan nga robitan ko lagi mai apa malhawan telefon. I Selvia, asalong tatuang Maria DJ ka asalong tatuang lagi ke Maria Selvia. I Lania DJ mila bagi unis sinding kada do na sinding Lania abi mes ka bisarangan tatuang DJ ka ka bisarangan lagi ke Maria mes. Abi Charles Lejunan ka bisarangan tatuang tara ko talu tambalut ku sabab FM tabid pio basan kaliti abi Damin Gunting posisi ko lagi tu makidong apa Paulinus Gion. Numaik gatang miak bolian tengkor ngak tuan gay momang naik kadau ingka nama tu Paulinus kepostian dah baik nak ya. Awi jingol batiol ponsi kau lagi tu makidangau Angelica Ojik ponsi kau Matilda Menuit kau bisa dengan tuan DJ tamalut tamalut ngawi kati kau bisa dengan lagi Matilda awi Charles Leginan kau bisa dengan tuan terawak telu DJ Flo amna kita binai terbinai tamalut tamalut Sabah BFM FB amagi kinongo Sabah BFM ko selibahan beres susun itu senang kepia tabid pia basan barakat mantat minamangun kemata ko den saran ponsi kau DJ kapan si kau kau bisa nangan dong tuang DJ aku Josh Gimbun mantat tanggilan makan kesihatan memasang kematan balut mengadi Abdul Malik Johnny Upin Petrus Tambudan Iagang Kayu Madang Joseph Gelembo Tempulan Inggam Satur Lucia Yo Bagang Sage Lucia Tati Bibi Narumbai Pita Hamida Rosni Gosi Maria Johan Dibi Satur Steven Andui Lina Melondoy Gimol Maidan Julita Judith Jelina Kota Merudu Rosalia Mulia Sikoyok Men Yubug Adila Dupansen Emilia Gom pasanku kami serangan datu tuang tabi biang balutan kanti malangkum marawit pemelahan telefon. Hello ya kami serangan datu tuang isaiti
1: kami serangan lagi datu tuang kumadi ada di pulau
0: saya tadi i Tempulan.
1: Oh, ya.
0: Oh, bawa-bawa. Tempulan. Mana pulau besar dan pasal ni?
1: Bandar. Lihat pun tinggal duk pulau di dia. Harap mana sugut dah.
0: Nah, kaya yang harap? Harap. Maksud.
1: Nak tinggal ku dah dia.
0: Ba, mai kaya. Pulau besar pasal ni.
1: Pasti kau. Kepala pun rumah apa dia ada je pulau.
0: Oh, pasti kau.
1: Nampuran dia tu alamat. Kena dia. Kau pa. Kau pa.
0: Pasal limbo.
1: Hai, ara mai de gede de de gu lai podi tang mo di susun dai nga ara mai tamo da. Wei no lagi de dat hai toko berbuat nako toko ina kalkan te ba.
0: Nako seti-seti aku ya Inkuri-kurian pada kerajaan namat.
1: Oh, no, lagi pokok ya. Mbah, kepagulo pa ba kuma pa dia di jeep lah, main buat nyo pada pengenakan no.
0: Pasti ka.
1: Mega na po mamasa no kupati tango. Ko pinayan ko dei lagah pura ko tamlud mega na po. Pengenakan di sika, pengenakan di ngam satu ram lagi e. Imanika. Dei lad ambo rata ko tabulod nanti ti kompletan na siya Mikali Abdul Malik e Maliago mam lagi bagang sagi kunsi ko na ko pirit terus bay na di bagang to ay harot tong gol gol at tapo madu da tong lay lay lagi e Adila e Marius Marudi mam lagi e Siya Tati Bibi nagi Julita Judith nagi iagang nagkoy madang ako nagi lihwani Rose Day Sugud Sinsan Jimerad Sujud Baru nagi eh pwede lihwan ko iagang nagkoy madang talipok nagi koyok mo ni Piturus Paulus nagi Siyan yupin, korhang daw, anak daw, lagi ki, ilan leinggang, ijaj gimbun, po si kori pasan nudi tayo, no, di ijaj gimbun, narang wakot pasan nudi, om lagi ibuk de bantay tamparuli, tansi, tumas, ilungkin, asip, ijalina, om isintam, yakong mojuna, om, ti kaum balutan nga datang kaning FM ya kan di Kelsikil Arne Joy Tarjelius am lagi David Sando am Liman di Terlebo am Ilen dan Kamabong lagi narubay kita aku pada lati jeng man kuno pan na oh iko pati pamana na Taliban ko kaliyo na mi jan ilunog man ko na pa naging aranda eh, isang nakarikat at eh, yata, kampay ngay ko na kamulutan yun, pagpasan ko na nangan tatuong, ano katalo, lansan na malidali, hasta ko kasi nasikipikit na daw, mita ka na dyan di plo.
0: Ba, pasikaw na tampulani na ka pa.
1: Magal na pa.
0: Ba, makinuto pa na sining pamalay sa ginawa. Tumayan ko po po niti sini, mantadi Elika Pochin, mamahabah.

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulu osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.
1: Jam ko hapad hapad na mapat minuto tatuang pasikodit master pedot miyampay daha it apapayan pulamus pasaniti. Ponsi kau dikoyo saya ni lida jakat shalom bija vlog ah. Ingat lagi dia saya ni ponsi kau tu makin angau. Abel Vivo ponsi kau tu makin angau lagi. Abi Terry tiga bil hai kalau di tihai Terry. Abi Marius Marudim kebisaan ada tu bija vlog. Manuk kesihatan dat masenten sanan tambalut. Sabah BFM, Mega di Maria Johan, Lucy Doyo, Helen Young, Julita Margaret, Rose Good, Adila Devanson, Emilia Gom, Florita Kinajil, Joseph Petilu, Sintom, Tampulan, Yagang, Insanan Tambalut, Kingaran E, Gisam Z, Alansana dat ang lidas ngawi di Kedarau, Sima barakat mantad minamangun kapisarangan datatuang tabid piyabasan om ponsiko kadaliti Teriti Gabil hai DJ Flo kapisarangan datatuang DJ am lagi ensalan tambalitku masa pentan keselimbahan Sabah WFM Dusun tabid piyabasan kati ponsiko Teri abisti pun lojoyo ponsiko mansaw ko korabintay Sabah WFM masalong kapiak kadaliti ponsiko abi Stephen Lojaya kawagu kapisarangan tutuan di Jeff Law menegi insalan tamalut makinangun Sabah BFM senang ba kadawaliti abi Elizabeth Beth ponsiko negi Elizabeth tu makinangau Jem Janice jadi bintang kapisarangan tutuan di Jeff Law menisalan kembalutanku makinangau tongoli keselimbahan liti bah kupi-kupi takupa kadawalaga-laga tad kupi-kupi Janice abi Maria Johan hai Maria ponsiko tu makinangau. Hai DJ Flo, shalom, makuiti Florita Kinajil. Kapi serangan datu tuang kemadia amin saran makinangau Sabah BFM. Berusun senang kapiya. Pagulupa memasan kuliah DJ Flo, amkuma Florence Boyjol, Helen Young, Adila Devanson, Emilia Gom, Joseph Batilu, Marius Marudim, Inggam Satur, Maria Johan, Lucia Bibi, kampai nagi sentep ito angarait pasanku no kabar di kayo alasan nalilas terima otila mustako piambalutalti na mustako pempasi kataluadan di Jeff Law kataluadan nagi kumadia Florida mi Jesus gasing anuaya ku lagu kadao kapisirangan tetuang kadao nuda siling Jesus.

0: S zone, Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pida tomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan itinga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantog kasalan talipi ulitan miagal kapanjulitan am padaludupan papagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaygan om pulau meninggalik magigian ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapad mapat kilometer, papahampit hapad watas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tinggaligan ni kayo ng didi tamangan dat eskom, mayad rondaan o operasi katinggaligan rahat om tindal.
1: Jam ko hapa dua na hapa dam dua minuto tutung. Masa pa pulang muspasa ni tim politi ang posikal kayo dit masa pumayang pada ha? Makin ang kesalimbahan baru susun i James pa lang DJ ka daw obi siapa kago tupai-tupai tapai-tupai kupi-kupi DJ ka daw tanayok kupi tapai Abi Polonius Gion Haruda Sinding Miagal Sinsin Pongkapan ko kumadi Rainere Abi Any Wences to Minihabay di tarau ko anam nakatalib Alang sandah agirot piginawan damat Arikot tarau tagayo dialo Ngadua kadao Dahan pati no kaya Polonius Ami Maria Johan Di Jeflo kami serangan datang tarau kotalu miampai bibabasan kemari kakyo lansan lidas kesesari miampai barakat tegum kemari kakyo di Jeflo Ponsiko Ponsiko negi Maria kami serangan negi kemadia Siping Awang Ponsiko negi tu kakal makidangau Abi Ian Brian Senang tutung DJ rumah sam kah hina DJ kadau. Ami na peliti no nga awi da rumah sam. Aku di landat banet di timputi nung rumah sam ka aku ke kita labus. Hinangka kagia di Ian rumah sam kah hina dika. Pagulupong masa nung ko kabisanangan tutuang tarawak o talog, Maria DJ, Yoha Abdul Malik pong kapasanti kumadang balut kuit group yang balutan dit kalis, alumni turun ako pada mapat, SK Bunda Tuhan, apagaw ko gya, it ong kapanda pasten, kadaw, mayaka di tabinay Marta Ginun, Danue Pansay, Lucy Doyow, Lija Raiman, Rosni Gosi, Razina, Sapi, Julita Sabin, Lucy Masri, Hilda Sangau, Julita Judith, Justia Gintin, Ami Felicia Suali, Siodi Wokon, Nung Harot Nataliban ko, Nga Karakokaw, Siti Kasay, Sulawil ko, Pagkaringaw ko di katutuang bayan ng diti, Mana po pangrulas siyadap kaya DJ kalaw. Iya do kasesari iya do kita diakib peteguang kita perikau pokurumbut kasai tebok kadi aki kada diaki kututuna iya do petelikut kirasuk taragang kegulian mantat kerai bine pergi kuriting tebok ka I Albert Rambating kami serangan dah tutung di Jeff Loka kami serangan lagi ke Madia Albert makin dong aku dah sending apa gelu di Lia makin dong aku dah tinsau di nunggu dah di ya Marta Ginun kakanto daw lo makin ni aku dah ada sending dati kami yang daw di lo Ponsi ko Lia tu makin dong aku kira apa sini ngerti Nah, pasal apa? Rock and roll. Mantadi jari majai.

Nielsen pun sikap tu miampai dah Yami hai DJ Flo serang tertuang tapi tarau kata lo kahai negi kemadia Yami I sepini Jakarta hai DJ Flo serang tertuang dia kahai negi kemadia sepini Pusiko Maria tu kakal pada miampai dah. Abi Nesta Linus Kawago. Mekiu ni aku dah sini di Wences Linus DJ Flo. Bye bye simpangan kedau.

Jam ko hapon talon ha pada ada minita tatuang pati lemas sil kawago iti pelambus pasan diti. Ami Nilsson, kami serangan tatuang DJ, kami serangan lagi kumadi.

Siang peminita, mari kita jam kepada Mr. Datuang. Abi Dev, ponsi ko tu kakal mo kinangaw. Salvatore, Wawa FM, kadao. Saini Lina Jakat, DJ harap kau sining di Jona. S, Pengulut, Totos Kud, Papagirot, kadao. Saya pakai guti. Victoria Ang. Victoria Ang, kau bisa nangan tuan di Jeff Law, kau bisa nangan lagi kemari Victoria. Kami Paulinus Gyun, Megan Sinsi, ni John Kesa kau. Kami Julius Wong Wong, kau bisa nangan kemari DJ. Om lagi Sabah BFM, Om Korhang Ngawi, abar kata nabi nama unka, Ponsiko Julius. Nesta Linus, Ponsiko Tugu, Mudi Jeff Loka, Lansana Naliska Kia Nesta, Abi Paulinus Kawago, Ngam Sining Diti, Yakuhiti, Simpangan Gonipis Lama, Kadao. Lansana Naliska, Nakarang Sining Diti, No, Siliman Tadi, Arnold Wences Linus, Bye Bye Simpangan. Malain kui marumbayo paponi sining nunggo itara nung au tumbayo paponi nga kada kau kakuwai kia kada kau tegan kada tingkat makilang di kesalimbahan berus disini.

Menurut Pak Niti, tiap lain jam ke apa dah misa ada tertuang haras senjam pada yang payah kuli kaya mayat di keselimbahan baru sedesen. Tapi nego kanjur karnival belia Sabah 2026 kepada mana? Dot kepada misa am kepada misa dot tulan keturuti dot hilaid kompleks Sukan Tawau pahimaganan di Bayar Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Dor. Bagi saya kepergatan teka ababayan di peheran kapian datat keramaian hari belia negara ketimpun nak ketimpun di ke isa gisam dat ke program dua datulan ke turuk diti dat idpi pirat kilayan ane pasar lida Tawau amnagi maya de talian Ponsi koyami tu masa pedat miang pai dah ami Uncle Janggut nunu ababayan tu tuang bayan DJ nak kap guna giti pon kerau iti nunu pangap pelombus pasan Uncle ngan apa pesan nadi pelombus paka pasan bayan apa penting apa pirong kuna pedita mada sinding nga pelombusan ku lagi at pasan nung harda pasan kia ami Lia pun pitang kiadan kerau oh asli nusunti Lia i Meg asal nonton tuang DJ asal giti tambunan bayan kerau oh segit kia rumah sam kaya namig Ami Cosmas Ginson senang kapia DJ ka ponsi ko Cosmas Uncle Janggut boleh matu makyuni sining da kia DJ manta di Ramin Masidin it melongkolong kadaw ba nung osiotan nga ponina kasari kia Uncle Ami MM Suk ponsi ko MM to kakal makinangaw RJY ponsi ko nagito makinangaw Abi Nesta Linus kakal peti pengrong ori Jeff Lock apa sih Nesta? Abi Julius Wong kami senangan kuma dika Aki Clarice Loginon Aki Odu Uncle Gawi kalau diti Abi Matilda Manuit apa sih kau gitu kakal pada miampai dah. Baik itu sending dot perahan kuri kayu tumbayan kuri lagi papa niti sending. Itu sini mantan di Jona S, Johnny Odon, tetap sekut pokok dirot.

0: Nakura tu masitin alayan mamaguna paswangan takanan polystyrene teka styrofoam. Polystyrene teka styrofoam napa dit kobasan gunan takaw ngahara kasunajan dit milag kapaimbulayt wayan aw asanang kumaat kalidasan. Tumanud penerukan dat agensi penerukan kanser sang pamagunan IARC katinanan kalidasan sang pamagunan WHO minamaramit dat sterina dit gunon it carcinogen tinamuan dua binapa nga agent kapagawit kanser kum atulon kimia demantat bagas dila kerolot id takanon om kosuang nanda id suang tinana datulon kada kasagad mamagunan polystyrene.
1: Harapan tempo papani da sining papingun da sining pamalis lagi nawa gisam da jam kepada Mr. Tatuang Ditikya pasti kali kaya to kakal pada miang pada ha lega-lega tan makidang ati ka selimbahan baras tusun tapi na ikaw kanjurat pialaan pesta pantun pagun Sabah 2026 pada manam pesantun paharan dat ka 2026 pada turu gisam dat ka 2026 pada walu tulan ka turuti jam ke setiam dat ke saban gisam jam ke apat tersesedapan dat tilaid auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Abi MM Suk posisi kota kakal makidango saya ni Lina Jakat posisi kota gu mu DJ berkatan ke binamangun ka posisi ko saya ni abi Gaby JK kami serangan datu tuan DJ vlog ka kami serangan lagi kumadia Gaby poni ada sining di George Stuyli penindualan udah kadawiti abi Wilson Leon kami serangan DJ vlog nagi kumaden saran ka posisi ko saya bagu. Abi Polinus Gion. Saya sening ti DJ kasing mata di Wences Linus. It rate anda ano kanitin udi. Ginau no korehianku. Erika pekunian udi. Inesta Linus. Posisiko tu kakal makidangau. Maria Johan. Posisiko tu kakal lagi mian pada ha. Kau tidak mesti gua apa perang udah sending.

jam ko pada misto pada wala minita tatuang posiko MM so. Mantada kepelano Abi Wilson Leon DJ ponia da sling di Dato Everettus gunggit tarana sendokot kraw. Intangan pada no asiotan pala Wilson tu agum pasening di nolud kemantad. Ponian ko pana it nangolud mantad kya. Tapi ko kapaburuan da Mahkamah Anak Negeri Sabah id ko pesona seradat rang undang-undang Aryo Gohampitilo pentalangan id pitimungan dun Sabah da tahun ini. Menteri Perintah Nak Koyunan dan Pemawalayan Dato' Dr. Muhammad Arif Bina Beres draft Aryo Dilo masak serisiden kihantalan da pepengkawas teka pagirat ingka katan dat Mahkamah Anak Negeri menagi pagirat dat ingka katan tanak pagun id Sabah. Iti lapang kapitanud biyang paipimanan dat perintah pagun montok pagirat dat institusi Mahkamah Anak Negeri mayat penimbanan perundangan biyang paidat pisakadungan kerajaan kapisan hal ngawid tanak pagun puruan hal ngawid tanak pagun Sabah peguam pagun Sabah. Kertas kerajaan dila pikir-kira pentalangan untuk dot meetingan kabinet pagun dot minggu tisa pagului dot awitan kumad pitimungan dun Sabah ditit rikat nung katumbo ya enak men wagu dila asiliud impuhan tagaya isalam papagira tunggungan dot Mahkamah Anak Negeri kapitanud miampain institusi kehakiman dot suai id Sabah. Pasiko lagi dia Wilson tu kakal makidongau abi Nestalinus ginawa na korehan ko dapa di Japlong asining di Wences Pantung akan ko di Wences Linus kilaw. Oh iya Roslan Miasin kapisarangan datatuang tambalit ko DJ Osedong kapisar Babi FM kadaw niti. Bapa sih kalau kita masuk pad mungkin kita untuk sining kawag tadi Rosario Bianis Rosario Bianus Retan Asangulunan.

Jam ko pa na misa, talo na pa na wala minit na tatuang. Tabi ko, kadalihan mantak na mimbul kaya, Piala Dunia FIFA 2002 na pa na manam, mantak na it suku akhir. Suku akhir na pa na kapagulo, nga kahapad na tulahan katuruti, suap di na, Francis misap dot Morocco jam katalu dot minsusuab koha pada misa dot ulan keturun na pangas Spanyol misap dot Belgium jam kedua dot minsusuab koha pada dua dot ulan keturun na pa nga Norway misap dot England jam keapat dot minsusuab Argentina misap dot Switzerland jam kewalu dot kesuaban nah kadari kelihai mentok dot main bulletin ya Piala Dunia FIFA 2002 pada malam tu mawiawi nadir huay nadir dot pesan dot piala aniti pisapan iti na timpu dot mintong tu iti na pot pialaan mimbul Piala Dunia di tingak insa ned apa tahun sebuang dari dat anu quarter final pasti kali kredit masa pada miang pada ha masa pada mungkin dongo MM Suk.

Xavier Gimbun, Persico, Kiani Jamulan. Hai DJ, kami senang anda tahu angka. Hai lagi kemadia Kiani, Persico tu mukidangau. Isai napa itu mukidangau tim politi, Persico dot okay kina. Abi dari Asinsang, selamat datang tarau kota lu di Jeplo kain kana kidia. Selamat datang lagi ami sepini jakat, majakong majuna, kami serangan ada tatuang kati. Kami serangan lagi di kayo. Mungkin untuk aku sining dot semsaat. Siliman tadi gabah Jamie Esteban, susul pinintu tu nantuk.

Sanganu sasakayan diesel misa sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen selita mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2026. Montok mengiloh kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selina di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu seret apat dengan pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Meneguang kakataon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

0: kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalum karita. Posokoton karatas mampakara, sor rastering ruk karita, kapam gugutan kulobon ruk karita. Papantan bek kapam telepon, sapapa panturungan ruk lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor ra karita. Pagaran magalung, manalipon ramatuo, ruk kalio lalaing inataranda intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon, runataran niola laing ra intok pagalungan. Mambal ra alam, mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau, tanggungan kapam tanggung jawab takau.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ra tambunan Viewpoint, giura kampung dalungan tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ra Sabah.
2: Bakul Wakit,
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonara reka bentuk rumanara ragitio, untuk binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu, tutu ondo masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung tambunan, Magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasuswafti kapuam patrabal rugaun monsoy kandayan rumato oro tumolop amsiov ruangin intora paka kroka.

0: Among sa ibang palimanan, muli tok tumirong sor arasi suwati kara takaw tips nati. Kalau bago mangakan aduang ngenjam, aryo kalau piyo may kolong, lasain telepon bimbit am kukulemos makakaran, manginom ratimug nansak, aryo kalau piyo mambolong am malupus tumirong, ratimug nansak mangindangan mamati ratok sitralom inan. Membal rasa naman sa kurang-kurang no intalo sa minggu, batik kapam chat rulamin ya, mangindangan rabolong ramonsoy. Buay mambolong tandan, kalau manginom ra inuman maka kefen am makagaw kapam alkohol, ryo kalau piyo mambolong. Bolong ramonsoy amatana, mangindangan mapukonser akaligagan ru inan.
1: Kadai kapa mayara online ronda babal onsoy kapio. Tapi ranadon pahulu gliamos alirin hino akasi ponsoy. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kinosoyo nu gliamos alirin. Penopo loho nu gliamos hino aloho onsoy ahalir rakuliamos intorahitu. Alirin gliamos onsoy babalno am ika aluai kapu hamano ika kulat na tandur jenamano am poporno pai kaluai kabunduk rahuang ra iklan. Wangon tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kakasipan, salaka mayra kasihaan.

Sengyan nopo momohi tokou kegaganapan, tantu okita tokou dekiva painsuat do guna sebelum, om baik sebelum. Na koyoko nangku, dudu vodino nopo na disubai guno om tuduvan. Guna sebelum, use by or before. Guna sebelum, use by or before. Tadau guna sebelum, kilaki tadau tauvi do teiseiso produk dino. Do omohing akanon ombak o produk titi om au no di miho akanon katahim tadau no komoi om mositi patamon produk navi dino niagata kanon i osikap ombak om au apatut popion hide miaga daging susu cake luti tontahu om susu vaipo baik sebelum best before nopo. Nah, binasi produk pintantu ini hopo akanon kisem oikot tadau di nokosuan. Kakal akan o produk niki nung aiso kosimbanon votik loso omvongi katahib tadau nokomoy. Ingkuopo na produk niki au nadi kawasa pobohizon katahib tadau nokomoy. Sebagi pomitanan takanon pinsuang tin. Dadino, umomukuno taba om omohi

Monohuod oko nopoko manak sumbogisan halata akuma tinimungan i momoguno nga kapustian monohuod hobi okumu om opiu manak na tinimungan i momoguno kozo vokon dino kanu tingadan kapamauwang om kanu palakat kapatonong ginavo kapayang buhay topiu manan monong kotohuod kainsadu matat kogiginavo o singot kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang kapoivat mantat giginovo mamagusa halata binon. Kapoinsodo mantat giginovo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod sa mabiyan manakaday do tinimungan i mamagunan.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tapi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: tadao etan populasi son pino ni tanda kon do tikit ko perum iso bukan ko tu do monikit don tanda kinan takan to ponsol mon to kupeng kapas to pipi menan ko kumay ahal tuhun magigi son global. Nakasuang taon ko tahong perum tu, duwang ay burwang panam anam, tada populasi son pino tumihumbus ko taguwang panginaman o am kasifatan ko gampit mempay ko sunizon tuhun magigi son kahidasan, kopyadangan ko kusisan ng kondwan o nagi katundan. Napihi do PBB o tuhu, di sakaday montok manuhok tuluvan tinimungan tong muhok montok timpumikot i hobi o sindak. Mombi ino do kopatutan o pihi, tinimungan tong muhok do moni dong kohaminan sondi, katanangan kumuhakan o hobi no do mangingkuang pinusok ekonomi o katangaban timpumikot o nagi kopyadangan do moni dong winon i hobi adang montok sinakagon timpu baino om timpu mikot.
1: Sebenarnya kami pegawai do ongo abalit pegunde al nahid mantad baino kinal tiha zo mantadi hanali an naval swimming tangkahamai.

0: Dabay na kinawa na Diyazu iti abalit po. Guni pamusan ko isaw Dennis Primos. Kapag una pong atuhod apal. Onom mini estate pay tuidongon idsaba. Kapamauangan pakakalaja taba PBT manakaday papahanjul katundan pogun abal pimpono. Onom mini estate pay tuidongon idsaba dahil suwang timpu onom buhan kaysa do taon diti. Papanaon inom yang pay manunda mahik do kinaisanon penguaman no kohogos mazak pisakodungan idpihatan do kompani kita ngazan yang pay sanganutana. Nabos di Montili pemuta naman penginsadaan ang pemunan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar onom mini estate na paditinga kampay no iso idkolaponyo sa piduvo id Kota Belud om Kota Merudu om nagi iso pabago id terusan sapi.
1: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut pesta kamatan dengan gembira.
0: Natubungan i Datu Jamawi do kapabalan di kahapas pepetimpun do jelajah kabun lepuan i Kiulu. Namun dino pinaintahang di Datu Jamawi dimpoton lagi do kepelintan montok menunda kuang hobi 400 himo hekta tanom huong bijirin dahil suang timpu himoton. Ino na po nga mongwang o indaman humansan kokomoy kapangudalan takanon tazam. Sabah da bayno na kapaswat no po da kuang hobi duvo piatus ginumu gunon sandi huong montok huong bijirin. Namot hobi na po nga nudal mantad habus pogun.
1: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 ekar dalam tempo 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung bijirin kita sampai kepada 20% SL keperluan.
0: Apat uvang na intutunan montok ketundan pananaman no komoy kampay no Kota Merudu terusan sapi na bawan suk om tambunan. Miampay mana kepenguhuanan kokomoy kepemagunan kakamot tabagat om mesin montok mangwang kabalay kapahabusan. Kinasugutan tanak tisan babang umuhus i kapuso ko sa it kampung ulu uloy tenom gisam na kapangun donok ko mahiganda tun magigison. Nabos di adun malalap Datu Jamawi kantakan na padiho nga mantad no da hizud tagazo i nakaimang id pipio taon nakatahib om hobi linat padivagus sabab no da kinantakan hizud di kababago. Nabos di upisal painbida di sido Muhammad Nizam Awang Kasim itkobian di Datu Jamawi pinapanjul do kotambuhuzan kumadid haminti zanon di Zubaidah Abdul Majid montok mangiho kozo kozo vo totopot di tongkod om nagi monay na hang miyampay agent di kogampit. Kinatambuhuzan na po nga izanan mangiho kaginombakan om nagi magkano kapayhan kakamay kantakan iotaguvangan dati do tuhon magigizan kinaisanon. Pinabuzo nagi o ahal diti kumadi mo ingon JPS tenam lahaman dahing mo ikanjul o hang tasikap o mumivad kantakan dati na hobi agazo kumadi tuhun magigizon ipaingizon isamok na kinizonan di naumpitan. Kapamauangan na pakakalajak tabah na tinimungan papakwasa kinizonan toy PBT na po nga noyhan vokon kapakionwan tagazo mo ikanjul o ahal katundan pogun miyampay hobi ohud om kivasa. Nabos di Montili kapalintan kinaisanon om pamuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif asil kotambuhuzan kumadid Savia V Council uvang in Sabah noihan PPO PBT kakal kotaguvang na okuangan kalajya taba hobi no dahid kaganan account engineer om kapavakasan kuasa. Kapakyonwan na kumain na po nga hobi okito in uvang inadadi kabasagan kotundan om kinaisanon pamunan miaga in sipitang sandakan om bofet tu kapanjulan project infrastruktur di Don Tagazo mamaguna kamahan om nagi kapanay naan upisal taba. Natubungan ni Datu Arifin na RTM di kahapas minonoy mo kotambuhuzan di manunuat kapalintaan pogun Datu Zainuddin Aman id Kota Kinabalu. Kapapakasan ginumuon to danon tuhun id PBT na po nga kapahud miyampay hizab na kapalintaan pogun mo ikanjuli ako taun katundan miyampay adang doid po to tangkap Sabah om nagi popabu tangasan ko pabuzuan ko tainan kuma dahil tuhun ngavi. Abalo pa nitinga sumahimbo mantad Saba VFM.
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.

0: SM. Bing sama na politik nga kampay no kapabakasan libat urus niyang paimunay na pamunan muntok mamalati kapokyonuan binakas kalanja om nagi kabahan om kanu mamonu kapokyonuan pinagangan.
1: Kita menyahut seruan yang amat bermuat Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu saya kita buat khusus, kita mesti buat perubahan juga.
0: Natubungan i Datu James da RTM i Kota Kinabalu. Kita ngazan okilu ada di kabazagan kepabusan pai tidong id Sabah. Nabos di adun kilu Datu Johniston Bangkuai kina sumpako da kilu da konuhuan miampai tanak pemutanaman di Tagazo apatut omongon da kementilian pemutanaman pengisadaan om pemunan takanon mafi montok kapabakasan kaganan pemutanaman. Suvai ko papay buhay kasibatan kapabagu da agro Kota Muhuzan om Kota Muhuzan di Down Community. Nabos di sinaiti untuk papatimpun da ababazan kabun lepuan id kilu. Pipio kinesyon ni noin tutunan montok skim sa kaday pay tidong kampay na kampung Tomis Jaya om nagi Tomis Mangi Pangi. Na boss maguni Datu Johniston misa kondungin om yung pay sabi ami panikon tinimungan papakwasa kotundan om komahigan kampung toy JPKK Kiulu montok manimung kapayhan tuhun magigison ianangan manunda tanong pay tidong yung pay ginazo tana di tundaon. Ina na po nga mo'y kahanjuli ho kapamalanan, kapabazaan sa kaday om project Miampay Hobby Kibaza. Atag papaymuhay iso hongkod painbida pangan ko onam takabas id bofet apatut onuan pamusavan montok kapabakasan kalalahan o balajalan hobino montok susumikul id kinaisonon habus kakadazan. Atag na politing nga pinay buhay di Adun Lumadan Datu Ruslan Muharam dahil isa kapayhan na boss di Mohingon kapayhan PBS Bogisan N Tahu Apat Lumadan Muhammad Hadiansah Bumpin o sudong o atag diti monta ko pakiyonwan patitikin dimpu monta ko patundaan pamalajalan di Hobi Avasi o Mauhud Hobi na kumaday susubikul pangan ko onam takavas. Miyampay kivahong kod pa inbida diti kano di omongi niya manak o pambianan kokomoy kapangyaan om pamalajalan STPM om autagal papabagi kapambianan kumari susumikul na sa Tantakavas Suvay. Hongkod na paniti nga kano papayzon na susumikul pangan ko onam Takavas no mantan pipio sikul Takavas po sa Hibofet. Hangon paniti nga konopo ko kano mamaguno ko sa komatani kivana haid nga nagimongwang kapakyonuan kapataundaan kagaganapan no miyaga noid pati tikid sikul. Tihambusan na UMS papabakas ahal panaizukan kivaza Takavas maza ko pangazuvan pitubungan sa pamagunan panaizukan ahal ekonomi om panginapuan duvang ibu duvang padamonom. Nabos ni Timbang Chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansur asil panaizukan di kivaza na po nga patut po panahinon kumanid manguhan di kasunong montok manakanay pogun managuhu ay sa kotantuan ekonomi sa pamagunan di kikomohingkangan gozo. Mantani no apatut pavakason opisa kondungan piyahatan da university pamaunan om kapalintan moy da asil panayzukan na po nga gunon da kapanuinangan atag om nagiman akaday katundan pogun na mo si sinayti ontak papatimpun na pitubungan no kamoy in Kota Kinabalu maboso di sino pinahamus di kumanuvo timbang chancellor buwagisan panayzukan na minovasi UMS Professor Insinyur Dr. Rasalam Sabatli. Pitubungan kayo sa niti manimung na mononaizuk po akademik mononay na pamunan o mononodo atang mantansuang o mahamus pagun muntok magimobos manguhan kukumoy haban ekonomi sa pamagunan. Tahu kapahamusan malanjalan asil sinuatan na mononaizuk UMS nagi nga pinatimpo din lamay niti tumay na na ekonomi tatamaw ekonomi Islam o nagi ekonomi out formal na inbogizan BIMP Iaga. In pamupusan kinongo Zuvanguiti tuho na abal. Onam mini estate pay tuinongon in Sabah. Kapamauangan pakakalajak tabah PBT manakanay papajul katundan pogun. Ika kanitia balbatan, nuhun di Sharon Raymond.

0: Aloy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi dah aku ngabi debain no diti jam ko onom apat ko padam tu minit dong suhabit pagunto ko yang pai ko dah kaiso Dennis Primus dah kadau bain no gisom jam ko sizam dong suhabiti pagui dapat yang muson ku memahis no ginavo makinang udah zo pamusok ku po iti kepaihan suang amin
3: kesohimban bos kadazan menak diozu kepoihan.

Terpindah kami pati musanku miampai mungkin waktu kalau zodi Anna Stanislaus miampai empatan tadi bawa di Jefferson Jeffrey Sipili temui mo in kina mo.

Tapi lagi kau kami nang audio zoo hozo di Anna Stanislaus Jefferson Jeffrey si pilih temui mo id ginavoka. Kau kata titi hozo semusut insan kokongo pom bitanan tapasi datu John Gaisa.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon, om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tapi naik kau kami poti muson ku do pepesindak tadau zu tadau di baino. Joget. Joget nansakan di mamai di pidik ganai. Anu dati nansakan minuman dia sudah ngusup abdi. Hihoy, kino dia zu.

0: suau to moi mo.
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Sebenarnya aku ngabi itinohogo do gata do montok tadau baino habina kozo i memutung do gata mokiho do onu dati abal kogompit nohogo do gata tadau baino kosi zamuhan itikotu tadau kapat penagi.